0: hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat

0: bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
1: Ya, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
0: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
2: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
0: Siti Hania Tunisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
5: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
4: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
5: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. pengangguran turun 24.000, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
5: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
7: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
5: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
8: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
9: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
10: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
12: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
13: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
12: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
13: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
14: Atlet, saya berpesan, bertarunglah dengan gagah dan berani, bak satria, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
13: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Pendengar Radio Rebel Indonesia, Nunukan, saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Opini Publik. Di segmen ini kami membuka line interaktif supaya Anda bisa bergabung dengan kami, kemudian bisa berbagi komentar atau pendapat Anda mengenai kalau hari ini kami mengambil topik mengenai ketersediaan BBM di wilayah Kabupaten Nunukan. Silakan Anda boleh berkomentar, memberikan pendapat Anda terkait ketersediaan BBM. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa ke 0811-5311-945. Anda bisa menghubungi kami via WhatsApp, baik itu berupa chat ataupun VN, kemudian juga melalui SMS dan telepon. Sekali lagi di 0811-5311-945. Kami tunggu hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar.

0: Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Sakha di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, kami masih membuka line interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami di segmen Opini Publik. Kami ingin mendengar seperti apa pendapat atau komentar Anda mengenai ketersediaan BBM di wilayah Kabupaten Nunukan. Seperti apa sih kesulitannya mungkin atau apa yang Anda alami? Gimana pendapat Anda selama kemarin BBM betul-betul sulit untuk didapatkan? Kami persilahkan Anda bisa bergabung bersama kami. Anda bisa menghubungi di nomor 0811 5311945. Dapat juga Anda selain melalui telepon, Anda bisa mengungkapkan komentar Anda melalui chat WhatsApp ataupun juga SMS, pendengar, di nomor yang sama di 0811 5311945.

0: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, masih ada waktu kurang lebih 8 menit lagi untuk Anda bisa bergabung bersama kami dalam segmen Opini Publik. Dan di segmen ini Anda dipersilahkan bisa menyampaikan pendapat atau komentar Anda ya terkait dengan hal yang sedang dibahas hari ini, yaitu mengenai ketersediaan BBM di wilayah Kabupaten Nunukan. Pendengar, mungkin untuk Anda yang belum mengetahui jadwal Opini Publik akan kami sampaikan kepada Anda, di mana jadwal Opini Publik ini hadir setiap hari pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda bisa mengikutinya setiap hari, tentunya dengan topik-topik yang diangkat pada hari itu. Dan pendengar, ini masih kami tunggu ya untuk Anda bisa bergabung bersama kami baik via chat, SMS maupun telepon di 0811 5311 945.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

6 kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi kawat daun tanah datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?

0: inspirasi.
1: Baik pendengar, untuk opini publik hari ini harus kami akhiri dulu, dan Anda bisa bergabung lagi ya di opini publik selanjutnya pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Sekarang saatnya saya hadirkan untuk Anda informasi dari segmen Cek Fakta, di mana saya melansir laman resmi komdigi.go.id mengenai beredarnya sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh artificial intelligence atau AI. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Jadi bisa disimpulkan mendengar melansir dari laman komdigi.go.id bahwa berita mengenai Polri yang menemukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo adalah berita palsu atau hoax. Dan untuk itu pendengar, supaya Anda terhindar dari berita-berita yang tidak benar, alangkah baiknya Anda mengacu pada portal-portal berita yang resmi, terpercaya, dan terverifikasi. Salah satunya adalah portal RRI yang bisa Anda akses di www.rri.co.id. Di sana sudah banyak sekali informasi tersedia untuk Anda, baik berita, kemudian ada rubrik lainnya, rubrik informasi seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada juga informasi budaya, kuliner, ekonomi, hingga hukum, dan masih banyak lagi yang bisa Anda jelajahi di website rri.co.id. Selain itu, informasi yang lainnya juga bisa Anda nikmati di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download dan install secara gratis di ponsel Anda melalui Google Play Store atau App Store. Jadi silakan ya pendengar yang belum pernah mampir ke website RRI

Tahukah Anda apa itu ambalat? Nama ambalat pernah mencuat beberapa waktu yang lalu. Orang menganggap bahwa ambalat adalah sebuah pulau. Ternyata, itu bukan nama sebuah pulau, melainkan nama suatu wilayah perairan. Ambalat adalah blok ambang batas laut luas, mencakup 15.235 km persegi.

terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Utara, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Anak-anak, harta paling berharga. Mereka butuh energi untuk bermain, belajar, dan tumbuh. Tapi tahu tidak, cacingan bisa menggerogoti semua itu. Anak jadi lemas, kurus, kurang bergizi, dan sulit konsentrasi di sekolah. Cacingan adalah penyebabnya. Yuk lindungi mereka. Caranya mudah. Jaga kebersihan. Biasakan anak mencuci tangan dengan sabun setelah bermain dan sebelum makan. Potong kuku anak secara rutin. Biasakan anak gunakan alas kaki saat bermain di luar. Pastikan makanan yang dikonsumsi anak bersih dan dimasak dengan matang. Dan yang paling penting, berikan obat cacing secara rutin setiap 6 bulan sekali. Mari kita jaga anak-anak kita dari cacingan. Lindungi mereka agar bisa tumbuh optimal, sehat, dan cerdas.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nurukan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mendengar satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Menko Erlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah. Erlangga mengatakan pemerintah terus menjaga ketahanan bahan bakar minyak atau BBM di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz. Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber untuk menjaga resiliensi BBM. Erlangga menjelaskan penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Menurutnya, dengan kondisi harga saat ini, pemanfaatan subsidi untuk B50 juga relatif kecil. Erlangga memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah. Kemudian Erlangga juga menambahkan pemerintah tetap optimistis momentum pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan hingga akhir 2026. Ia mengatakan pemerintah akan terus mewaspadai gejolak geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
7: Baik, mendengar informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Kali ini mengenai BGN siapkan forum diskusi rutin untuk perkuat program MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN akan membentuk forum diskusi rutin guna menindaklanjuti masukan pakar bagi penyempurnaan program MBG. Forum tersebut diharapkan memperkuat kolaborasi dan perbaikan pelaksanaan program berkelanjutan. Kepala BGN Sudaryono menyebut diskusi bersama Kementerian Kesehatan menghasilkan rekomendasi pengaturan porsi, prinsip 3T, dan keamanan pangan. Rekomendasi juga memperkuat pelibatan ahli gizi serta kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Sudaryono berharap komunikasi dengan para pakar berlanjut melalui forum diskusi rutin untuk menyempurnakan program MBG. Forum tersebut diharapkan menghasilkan masukan berkelanjutan bagi perbaikan program. Sudaryono menambahkan BGN membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan. Hal tersebut juga termasuk kalangan akademisi, tenaga ahli, hingga pelaku industri penyedia layanan catering. Sudaryono menilai kolaborasi berkelanjutan menjadi kunci meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis secara optimal. Program diharapkan semakin aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: Tahukah Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini walaupun bentuknya telah berubah-ubah.
1: Tidur cukup, tubuhmu akan berterima kasih. Kalimat ini sangat inspiratif. Tidur yang cukup memang sangat penting untuk kesehatan tubuh dan mental. Dengan tidur yang cukup, tubuh dapat berfungsi dengan optimal, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi stres. Jadi, mari kita prioritaskan tidur yang cukup untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.
1: Mendengar satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah menyiapkan antisipasi dampak musim kemarau dan El Nino. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau dan El Nino. Menurutnya, dukungan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan kementerian dan lembaga terkait. Erlangga menjelaskan pemerintah terus memantau perkembangan musim kemarau, terutama dampaknya terhadap sektor pertanian. Ia mengatakan upaya penanganan difokuskan pada pemindahan air dari sungai ke daerah pertanian untuk menjaga ketersediaan air. Erlangga mengemukakan pemindahan air dari sungai ke daerah pertanian menjadi langkah penting dalam menghadapi musim kemarau, khususnya untuk menjaga kebutuhan sektor pertanian. Ia menambahkan pemerintah sebelumnya telah menjalankan program pompanisasi di sejumlah daerah sebagai bagian dari upaya tersebut. Lebih lanjut, Erlangga menegaskan pemerintah akan lebih dahulu melihat kondisi setiap wilayah sebelum menetapkan bentuk insentif. Ia mengatakan pemberian insentif akan disesuaikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Erlangga mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung langkah penanganan dampak musim kemarau dan El Nino. Itu tadi informasi mengenai pemerintah yang telah menyiapkan antisipasi dampak musim kemarau dan El Nino. Sebab memang El Nino ini diprediksi masih akan mencapai puncaknya nanti di bulan Agustus. Begitu menurut informasi terbaru ya. Dan juga tadi sudah sempat saya sampaikan juga informasi mengenai El Nino untuk wilayah ASEAN. Tadi sudah sempat ada pembahasan tersebut di mana untuk wilayah ASEAN bagian utara curah hujan akan tinggi, sedangkan ASEAN di bagian selatan akan mengalami kekeringan, katanya begitu. Dan mari kita ikuti terus update terbaru, informasi terbaru mengenai iklim dan cuaca di wilayah Indonesia maupun juga ASEAN, pendengar.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, kebersamaan kita pada hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026 dalam program Nunukan pagi ini harus kami akhiri. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami dari tadi pukul 5 hingga sekarang menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan siang ini. Saya juga mengucapkan dan berharap semoga hari-hari Anda, aktivitas Anda di hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran semuanya, pendengar. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa untuk selalu mengikuti berita di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, serta jangan lupa juga untuk follow dan subscribe akun sosial media RRI Nunukan. Kalau begitu, saya Rista dan juga tim Nunukan Pagi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa, pendengar.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan hari ini bersama kami tim Nunukan Siang hadir menyapa Anda pendengar, meneruskan kebersamaan kita untuk di program Nunukan Siang hingga pukul 16 sore hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktualnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik, untuk di edisi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026, saya Wina Dewiana didampingi operator kami ada Riki menyapa Anda di program Kita Indonesia, ragam informasi seputar Kita Indonesia hingga pukul 11 siang hari nanti.

Gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

Mendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda, informasi seputar kita Indonesia pastinya ya. Dan juga tentunya untuk di Indonesia saat ini yang didominasi oleh kelompok generasi Z atau milenial. Nah, kita berbicara terkait Gen Z, ada Gen A seperti itu ya. Bagaimana sih untuk pembagian-pembagian atau kelompok-kelompok yang tentunya hal ini menjadi kunci bonus demografi menuju visi Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data dan pengelompokan demografi resmi, penduduk Indonesia terbagi ke dalam beberapa kelompok tahun lahir, pendengar. Adapun terkait hal ini adalah pre-boomer, ini yang lahir sebelum tahun 1945, sebelum Indonesia merdeka ya pastinya. Kemudian ada baby boomers, lahir tahun 1946, antara 1946 sampai dengan 1964. Kemudian kalau generasi X itu di kelahiran tahun 1965 sampai dengan 1980. Untuk milenial atau generasi Y, ini yang lahir tahun 1981 sampai dengan 1996. Adapun untuk Gen Z yang biasa yang juga kita sapa ya, untuk generasi milenial saat ini lahir tahun sekitar 1997 ya sampai dengan 2012. Kemudian ada lagi nih di atasnya ada post Gen Z, yakni generasi Alpha atau Gen A, Beta. Ini lahir tahun 2013 di atasnya hingga sekarang. Nah, jadi kalau Anda nih masuk di kelompok yang mana ya, yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan di Pro 1. Tentunya untuk di Pro 1 juga pendengarnya dari anak, usia anak sampai dengan tua, kemudian juga dari generasi pre-boomer hingga generasi post Gen Z atau juga generasi Alpha. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Silakan ya untuk pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Kita Indonesia. Bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, boleh silakan. Seperti apa nih? Kami pengen tahu juga untuk informasi-informasi yang dikabarkan oleh kelompok generasi kita, khususnya untuk yang ada di Kabupaten Nunukan, pendengar RRI Nunukan, seperti apa sih ya, seperti itu ya, beragamkah atau informasinya kompak yang lagi booming sekarang, misalnya apa tuh terkait kalau BBM sih sudah selesai sepertinya ya, sudah banyak juga yang menjual eceran, pedagang jual eceran, kemudian juga di SPBU juga kita lihat sudah buka seperti itu, antrian ya lumayan lah ya, tapi tidak seperti di hari pertama saat ngantri. Nah, ini seperti apa, boleh ya informasi ingin Anda sampaikan di 0811 531 11945. Informasi penting lainnya silahkan Anda kabarkan kepada kami, boleh di SMS dan juga WhatsApp.

0: itu
1: yang mana say?
0: Yang mana?
1: Itu tasnya cantik cantik.
0: Yuk ke situ yuk ke situ lihat yuk.
1: Aku beli yang ini aja deh.
0: Ih bagus banget say, ini imut sekali. Lucu.
1: Iya iyalah, ini kan tas branded say, bersertifikat luar negeri, berkelas.
0: Oh tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, say, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
0: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
0: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
0: Ya iyalah, say, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
1: Cintalah.
0: Buktikan dong, bang.

Tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintai.

0: 96,3 MHz.
1: Baik, pendengar, masih di program Kita Indonesia, kami hadirkan untuk Anda. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan juga bahasa. Sesuai semboyang Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia pastinya tetap satu. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Dan untuk itu, pemerintah juga akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Kami hadirkan informasi seputar Kita Indonesia untuk Anda juga di kesempatan siang hari ini. Ya, untuk Anda yang saat ini juga sedang beraktivitas seperti biasa nih, untuk tugas-tugas pekerjaan di kantor misalnya, ya masih banyak yang perlu Anda selesaikan seperti itu ya. Atau juga untuk Anda ingin sharing informasi bersama kami juga boleh, silahkan ya. Kami tunggu partisipasi Anda di 0811 53 11 945.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lah sedikit.
0: Sosmed bukan

0: Artinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan berawal

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih di program Kita Indonesia, pendengar, untuk Anda siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, untuk di setiap program yang kami hadirkan, boleh ya, bila mana ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan, silakan di sambungan kami 0811-5311-945. Anda dapat tersambung bersama kami untuk update informasi atau juga sharing informasi kepada pendengar kita untuk di kesempatan siang hari ini. Bersama kami tim Nunukan Siang untuk selanjutnya di program Musik dan Informasi hingga pukul 12 siang hari nanti. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam

0: perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya kejadian penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah dicatat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di Bumi Pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena Tobat Daku Undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulamkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang, yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Iya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebating Barat, di Sebating Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk menunjukkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri. Dinas pendidikan dan kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dijadikan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita akan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini ya kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari

identitas daerah, identitas negara itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Pendengar, untuk siang hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda kami akses dari situs rri.co.id. Kali ini terkait pemerintah Kabupaten Nunukan melepas 19 calon mahasiswa penerima beasiswa harapan energi baru kelas afirmasi. Seluruh penerima akan menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar pada berbagai program studi. Program beasiswa tersebut merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Universitas Hasanuddin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Dan pelepasan calon mahasiswa dipimpin Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan. Pemerintah daerah menilai program beasiswa menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Pendidikan tinggi diharapkan memberi manfaat bagi pembangunan Kabupaten Nunukan pada masa mendatang. Salah satu penerima beasiswa Muhammad Fauzan Aitubwa merupakan lulusan SMA Negeri 1 Nunukan yang diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar. Ia menyatakan siap membawa nama baik Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan selama menempuh pendidikan. Hadir informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs rri.co.id.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Baik, terima kasih mendengar kebersamaan Anda untuk di siang hari ini. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait ingin mengenal seseorang. Jangan dengarkan perkataannya, tapi lihat tindakannya. Ada banyak hal yang bisa diucapkan seseorang tentang dirinya sendiri. Kata-kata ini dapat disusun dengan indah. Janji dapat diucapkan dengan meyakinkan dan citra dapat dibangun melalui cerita yang terdengar baik. Karena itu, mengenal seseorang hanya dari ucapannya seringkali membuat kita melihat bayangan, bukan kenyataan. Perkataan memang penting, tetapi tindakanlah yang menunjukkan isi sebenarnya. Cara seseorang bersikap ketika tidak diawasi, bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak menguntungkan baginya, dan apa yang ia lakukan saat menghadapi kesulitan, semua itu lebih jujur daripada 1000 kalimat tentang dirinya sendiri. Banyak orang tahu apa yang seharusnya dikatakan, tetapi tidak semua orang mampu menjalankannya. Nilai kesabaran mudah dibicarakan, namun baru terlihat ketika ia diuji. Kejujuran mudah dipuji, namun baru nyata ketika ada kesempatan untuk berbuat curang. Dari situlah tindakan menjadi cermin yang lebih jelas daripada kata-kata. Mungkin karena itu, jika ingin benar-benar mengenal seseorang, jangan berhenti pada apa yang ia katakan, namun perhatikan apa yang ia lakukan berulang kali. Karena karakter tidak tinggal di lisan, melainkan tampak dalam kebiasaan dan pilihan yang ia jalani setiap hari. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menilai orang lain? Dalam hidup selalu ada dua sisi, seperti halnya sebuah koin. Bersikap terbuka dan penuh kasih dapat membantumu menjadi orang yang lebih baik. Hadir informasi berikut untuk Anda dari sumber Seduh Sufi, kami akses dari rri.co.id. Untuk Anda, jangan lewatkan pendengar, tepat pukul 12 siang hari nanti kami ajak Anda kembali untuk update informasi olahraga. Akan kami hadirkan dalam Dinamika Olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sungguhras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champions UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.

penyanyi pertahanan Arsenal. Rabatis langsung tegap gas pada menit ke-9 saat Gregory Kenny membuka keunggulan memanfaatkan asing persilang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-6 Nelson Bielsa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yards. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Eron cetak gol sundulan dari skema sepak pojok, skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan jadi 3-1 untuk kemenangan dari Betis. Bahwa tahun ini jatuh minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Dimasukkan untuk pemain muda serta Gabriel Jesus dan Sadio

Total serangan menghadapi Borussia pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Jakarta dan Sanksi Pergiaran itu semudara.

Sebaiknya Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol dicetak oleh Edin Dzeko dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah 20 bulan. Dan ada pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Tandem. Termasuk juga pelatih Chelsea, Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik, namun

studio berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham dan disambut di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan 0 gol yang sulit.

0: Fabio Arco. Di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolò Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit ke-83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak penalti. Pelatih Inter Vivian Sifu melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan kalau pemain kemudian kita bisa bekerja sama dengan lebih baik kepada pemain.

0: per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.
1: Dua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam gelanggang.

Angga Talon Trick 4. Berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kailai Day. Sudah singkat, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Juliana Dea.

0: setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Chris Paul mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special
2: moments. Salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih.

baik, namun pemantau keberhasilan olahraga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tapi saya masih langsung melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang

0: Sebuah gemar olahraga kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, kuat dan kedalaman roster. Demikian Persebaya mengusung misi mempertahankan rekor 100% menang di Indonesia.
1: Kita adalah juara 3 kali di sepeda. Dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari squad mereka. Kita melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim.

yang diproduksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persibaya berharap bisa memberikan kejutan dan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Gubernur DKI Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menjadi timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Dia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. Pemain juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi.

2027 akan dikhususkan untuk pengembangan timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya Liga atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.

Ke informasi lainnya juga, sebelum itu laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion KPUIN di malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola.

strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP dan PT, dan ini menjadi dukungan dari IMC yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari MotoGP dan Frida Sidang Pratama MotoGP

Silakan tercapai dan kurangan berarti dua kali.

pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi RRI Program Matika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Baik, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas mengajak Anda untuk mengikuti acara kami selanjutnya di program musik dan informasi hingga pukul 13 siang hari nanti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar, siang hari ini hingga pukul 13 siang hari nanti kami hadirkan informasi untuk Anda sambil menemani waktu istirahat Anda untuk siang hari ini ya, waktu maksinya juga. Jangan lupa ya, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati hidangan makan siangnya, selamat menikmati hidangan makan siang. Yang belum atau baru persiapan seperti itu, barangkali jangan lupa, jangan sampai ke skip makan siangnya atau juga ditunda-tunda. Pendengar, ada beberapa menu siang sehat, kemudian praktis juga, apalagi untuk Anda yang setiap waktunya itu ya, durasi waktunya itu sudah dipersiapkan untuk apa by step-nya. Dan kami hadirkan informasi terkait makan siang yang sehat dan praktis, yang seimbang ini mencakup ada nasi putih pastinya, atau juga nasi merah secukupnya, protein seperti ada dada ayamnya, telur ya seperti itu, atau juga tumisan sayur segar seperti sayur brokoli atau buncis. Nah, beberapa pilihan resep inspirasi juga ini ya untuk menu praktis, yakni ayam panggang dan tumis brokoli. Wah, ini nih bisa menjadi referensi juga. Kemudian menu lainnya ada sup bening dan tahu ayam ya, ini pasangan-pasangan biar balance lah. Kemudian ada juga sandwich ayam dan selada, atau untuk Anda yang suka capcay tofu, boleh jadi juga nih untuk menu yang satu ini, pecel sayur dan juga telur rebus. Kami hadirkan untuk yang masih bingung ya, siang ini pengen makan apa ya untuk menu makan siangnya, atau pengen makan menu yang simple namun bingung nih siang simple tuh apa ya, keburu waktunya juga ya untuk istirahat siangnya selesai. Jadi untuk Anda yang masih mikir-mikir mau makan siang apa, ayo buruan untuk ditentukan ya, pengen makan apa, atau yang simpel-simpel aja, atau yang ada di dapur aja nih untuk bahan-bahannya, biar makan siangnya tetap terlaksana dan tidak tertunda. Hadir informasi, masih informasi ringan ya, kami hadirkan untuk Anda sambil menemani waktu istirahat dan juga maksi Anda hari ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Indonesia. Baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, makan siang tepat waktu ini juga sangat perlu kita terapkan ya, karena sangat penting untuk kesehatan, dan manfaat di antaranya adalah untuk makan siang ini dapat menjaga stamina dan fungsi otak. Makan siang tepat waktu antara pukul 12 hingga pukul 14 siang meliputi menjaga energi tetap stabil, juga meningkatkan fokus kerja dan mencegah makan berlebihan di sore atau malam hari. Mendengar, dengan mengembalikan energi, mengisi kembali cadangan tenaga tubuh yang habis digunakan pada pagi hari agar tidak lemas pastinya, kemudian juga fokus meningkat ya, dan stamina stabil, mencegah rasa lelah ekstrim saat harus melanjutkan sisa aktivitas hingga sore, dan sekaligus juga dapat mengontrol berat badan dan pencernaan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, sekaligus menjadi informasi terakhir kami untuk di program musik dan informasi untuk siang hari ini. Selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Siang di program musik dan informasi, di mana ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 14 siang hari nanti.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-5311-945.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Yah, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.

dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak Agabak melestarikan kukui dengan membuat lomba melantunkan kukui setiap tahunnya.

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Namun sayangnya dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua. Daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Proses pemanjangan cuping telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga cuping panjang menunjukkan kalau orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga cuping panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Di kalangan masyarakat Dayak Kayan, pemanjangan cuping daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Sementara bagi suku Dayak Kenyah, antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan panjang cuping telinga yang berbeda. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada.
1: Pendengar masih di program musik dan informasi seputar kesenian tradisional kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada informasi terkait alat musik tradisional ya. Dan pendengar salah satunya ada alat musik tifa. Tifa ini merupakan alat musik pukul dari Maluku dan Papua pendengar yang bentuknya mirip kendang. Dan juga ada kolintang, alat musik pukul dari kayu khas Minahasa dari Sulawesi Utara. Ragam informasi seputar alat musik tradisional kami hadirkan untuk Anda nanti hingga pukul 14 siang hari nanti. Dan juga tentunya kami hadirkan lagu-lagu daerah ya, barangkali bisa mengobati sedikit rasa rindu pada kampung halaman.

0: nih. Ngomong aja dari tadi. Ngapain? Daripada bengong. Yuk kita beli sanggar.
1: Apa Tik? Beli sanggar? Sampean kira aku banyak duit mau beli sanggar? Guyu kamu Tik Tik. Mau ngapain? Nari, main wayang.
0: Aduh, Kak Dani, Kak Dani, lupa aku ya. Kau baru datang di Nunukan nih. Bukan sanggar itu yang ku maksud, Bah.
1: Nah, terus?
2: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, sanggar memiliki dua makna. Makna yang pertama, sanggar merupakan tempat pemujaan yang terletak di perkarangan rumah. Makna yang kedua, sanggar adalah tempat untuk kegiatan seni seperti sanggar tari, sanggar lukis, dan sanggar seni lainnya. Nah, jika Anda berada di tanah Kalimantan termasuk di Nunukan, Anda akan menemukan banyak sekali penjual sanggar dengan harga 1000 satu sanggarnya. Tapi jangan heran kenapa sanggarnya murah, karena dalam bahasa Banjar di Kalimantan, sanggar berarti pisang goreng.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pendengar, alat musik lainnya adalah gamelan. Gamelan ini merupakan alat musik tradisional dari Jawa dan Bali, di mana dimainkan dengan dipukul ya. Kemudian kita ke Nusa Tenggara Timur, di sana ada alat musik sasando. Sasando yang dimainkan berdawai, dipetik seperti itu dengan daun lontar. Dan kita kemana lagi nih ya untuk cari tahu alat musik tradisional di sana seperti apa. Baik, kita jalan-jalan lagi ke Nusa Tenggara Barat, pendengar, dan Sumatera Barat. Ada alat musik serunai di sana yang juga cara memainkannya ditiup. Dan kita ke kemana nih? Ya, ke Jawa. Jawa ya, di sana ada alat musik tradisional, ada gong yang merupakan alat musik tradisional dari Jawa, dan untuk cara memainkannya dipukul. Nah, kami hadirkan informasi masih seputar alat musik tradisional untuk di program musik dan informasi siang hari ini. Boleh ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau pendengar kita yang saat ini ada alat musik tradisional juga yang ada di Kabupaten Nunukan, dan alat musik yang satu ini barangkali belum diketahui orang banyak ya, pengen Anda hadirkan informasinya seperti apa, alat musik apa, kemudian dari suku apa, seperti itu, yang sampai dengan saat ini ada beberapa yang selalu memainkannya seperti itu, boleh ya informasinya ingin Anda kabarkan kepada kami di 0811 5311945.

0: Ketipung merupakan salah satu alat musik jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.
1: Eta kernaun mah

Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami untuk di program Musik dan Informasi edisi hari ini. Kami akhiri, terima kasih kebersamaan Anda, dan kami kembali informasikan, jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi akan dirangkum dalam Warta Nunukan siang edisi hari ini.

Adan merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras Adan adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya, beras Adan Ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras Adan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau dia memang butuh, kira-kira masih butuh penanganan, itu tidak mungkin kita akan perpanjang kembali seperti itu. Nah, kita sudah dilaksanakan 14 hari pertama.
2: Nah, kalaupun ada kasus, biasanya dilaporkan ke kita dan kita supervisor kita turun melihat dan itu kita lakukan fogging kalau perlu di fogging.
0: Sari berita. Status tanggap darurat di Krayan Selatan kembali diperpanjang hingga 11 Agustus karena akses jalan penghubung antar kecamatan belum pulih. Dinas Kesehatan memperkuat pencegahan demam berdarah denggi atau DBD setelah 120 kasus ditemukan di Kabupaten Nunukan. Sebatik Timur menjadi wilayah dengan konsentrasi kasus tertinggi. Dua berita utama ini kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini. Edisi Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi siang ini terkait kebencanaan. Status tanggap darurat di Krayan Selatan kembali diperpanjang hingga 11 Agustus karena akses jalan penghubung antar kecamatan belum pulih. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Krayan Selatan selama 14 hari. Keputusan ini diambil setelah masa tanggap darurat sebelumnya berakhir pada 28 Juli, sementara kondisi di lapangan belum pulih. Hingga kini jalan penghubung Krayan Selatan menuju Krayan Induk belum dapat dilalui kendaraan secara normal. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas masyarakat masih terganggu. Kasubid Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan Hasanuddin mengatakan perpanjangan dilakukan karena situasi di wilayah tersebut masih berstatus darurat. Menurutnya akses jalan yang belum pulih menjadi kendala utama dalam penanganan bencana.
2: Kondisi darurat ini kan kita melihat perpanjangannya itu kan melihat kondisi lapangan. Nah, kalau dia memang butuh, kira-kira masih butuh penanganan, itu tidak mungkin kita akan perpanjang kembali seperti itu. Nah, kita sudah dilaksanakan 14 hari pertama, sudah melakukan pengiriman meskipun hanya 2 penerbangan ya. Nah, dengan barang yang masih tersisa, kita perpanjang dengan pertimbangan tadi itu. Kesulitan kita armada transportasi, hingga kita perpanjang. Nah, ini.
1: Selama masa perpanjangan tanggap darurat, BPBD tetap menyalurkan bantuan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kepada warga terdampak. Distribusi bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih terisolasi. Di saat yang sama, tim dari Dinas Pekerjaan Umum juga mulai melakukan penanganan darurat di sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan paling parah agar kembali bisa dilintasi kendaraan.
2: Ini alhamdulillah minggu ini kita untuk bantuan bahan makanan kita selesaikan dalam minggu ini nanti. Nah, kemudian sambil teman-teman PU juga fokus mulai melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur jalan darurat ya.
1: Meski demikian, perbaikan yang dilakukan masih bersifat sementara. Pemerintah Kabupaten Nunukan belum dapat melakukan perbaikan permanen

0: Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Nunukan tahun 2025, kasus DBD di Kabupaten Nunukan tercatat mencapai 120 orang. Pencegahan dilakukan melalui edukasi masyarakat dan pengendalian sektor penyakit. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Miskia.
1: Ada, kalau itu sudah kita sudah edukasi masyarakat, sudah kita siapkan bahwa setiap bulan-bulan sekian pasti musim DBD ya, pakai karena hujan, panas gitu ya, dia. Kita sudah edukasi untuk mereka tetap membersihkan lingkungannya, kerja bakti ya, menjaga agar tidak terjadi lagi DBD.
0: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat rutin membersihkan lingkungan untuk menghilangkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menekan peningkatan kasus saat musim hujan. Fogging hanya dilakukan setelah adanya laporan kasus dan hasil pemeriksaan petugas di lapangan. Kebijakan itu diterapkan untuk mencegah nyamuk menjadi kebal terhadap insektisida.
1: Nah, kalaupun ada kasus, biasanya dilaporkan ke kita dan kita surveillance kita turun melihat dan itu kita lakukan fogging kalau perlu di fogging. Karena untuk melakukan fogging tidak asal fogging ya, kalau tidak ada kasus, karena nanti akan membuat nyamuk-nyamuknya pada kebal. Iya, jadi pasti kita turun dan itu sudah kita lakukan setiap saat.
0: Petugas puskesmas terus memantau lokasi yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Edukasi kepada warga dilakukan secara berkelanjutan di wilayah rawan DBD.
1: Teman-teman puskesmas juga sudah turun, ada petugas caseling kita ya untuk memperhatikan di mana nanti yang berpotensi untuk menjadi sarang nyamuk. Nah itu di situ yang diedukasi masyarakat ya untuk selalu siap membersihkan lingkungannya.
0: Ferry Herdiansah melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi peringatan Hari Anak. Pendengar, ratusan anak PAUD dan TK se-Kabupaten Nunukan semarakkan peringatan Hari Anak Nasional di Gor Dwi Kora. Selengkapnya laporkan Mimin Muslimin.
3: Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Nunukan berlangsung semarak dan penuh keceriaan di Gedung Olahraga Dwi Kora Nunukan, menjadi saksi kemeriahan festival lomba yang melibatkan ratusan peserta didik tingkat pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak se-Kabupaten Nunukan. Rangkaian kegiatan menghadirkan beragam perlombaan edukatif dan menghibur, mulai dari lomba menggambar, mewarnai, fashion show, balap karung, hingga lomba gerak dan lagu bertajuk Tujuh Kain. Dalam sesi ajang seni rupa, lomba menggambar dan mewarnai menjadi salah satu daya tarik utama. Penanggung jawab lomba menggambar, Ibu Juliani yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD Setyanegara, menjelaskan, kedua ajang lomba tersebut memiliki konsep dan fokus penilaian yang berbeda. Antusiasme peserta tergolong sangat tinggi, sebanyak 65 siswa dari 43 lembaga PAUD TK berkompetisi dalam lomba menggambar dengan alokasi waktu 90 menit. Sementara itu lomba mewarnai diikuti oleh 89 peserta dengan durasi pengerjaan selama 60 menit.
4: Menggambar itu yang dinilai itu salah satu kreativitasnya, terus imajinasi anak-anaknya, sama macam mana cara mereka menuangkan gambar tersebut.
3: Sementara itu, suasana gor semakin riuh saat panggung fashion show dimulai. Sebanyak 78 anak perwakilan dari 39 lembaga pendidikan PAUD TK se-Kabupaten Nunukan juga tampil berpasangan putra-putri, memperagakan berbagai busana termasuk pakaian adat Nusantara. Koordinator lomba fashion show sekaligus Bunda TK Ki Hajar Dewantara, Ibu Sri Hartati, mengungkapkan setiap anak diberikan durasi tampil 5 menit untuk menunjukkan bakat terbaik mereka di atas catwalk.
5: Berarti penilaiannya Pak di situ adalah keserasian busana dengan kekompakan dalam patwaknya kan, tata riasnya itu penilaiannya nanti. Terus katakan gaya-gayanya itu.
3: Untuk menjaga objektivitas penilaian, panitia menghadirkan tim juri profesional dari berbagai unsur seperti Pokja PAUD, Pokja Bunda PAUD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, hingga guru seni tari. Panitia menyediakan gelar juara 1, 2, dan 3 serta harapan 1, 2, dan 3. Penyerahan piala dan hadiah akan diserahkan pada simbolis pada puncak acara perayaan. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Di sisi lain, pendengar, lomba menggambar dan mewarnai yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 ini menjadi sarana untuk mendorong tumbuhnya kreativitas anak sejak usia dini. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
6: Lomba menggambar dan mewarnai yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2026 menjadi sarana untuk mendorong tumbuhnya kreativitas anak sejak usia dini. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini serta Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia tersebut juga menjadi bagian dalam menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Indonesia. Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Andi Anissa Mutia mengatakan, lomba menggambar dan mewarnai tidak hanya menjadi ajang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan seni, tetapi juga melatih imajinasi melalui gambar dan perpaduan warna. Menurutnya, setiap karya yang dihasilkan mencerminkan cara berpikir dan kreativitas anak-anak yang dituangkan melalui gambar dan warna.
1: Jadi harapan saya semoga dengan adanya lomba-lomba yang dilaksanakan pada hari ini bisa membangun semangat anak-anak lagi dan kreativitasnya serta membangun imajinasinya lagi.
0: Selain mengembangkan kreativitas, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menumbuhkan rasa percaya diri anak sejak usia dini. Melalui lomba tersebut, anak-anak didorong untuk berani tampil di depan umum dan memperlihatkan proses menggambar dan mewarnai dalam suasana yang menyenangkan.
1: Jadi nanti ke depannya, mereka juga bisa lebih percaya diri, lebih siap untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.
0: Ia menambahkan, lomba menggambar dan mewarnai juga menjadi salah satu bentuk dalam mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan pemerintah pusat. Anak-anak dibiasakan melakukan aktivitas positif, sekaligus mendukung pembentukan karakter, kreativitas, dan rasa percaya diri sejak usia dini. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Bea Cukai berhasil mencegah penyelundupan rotan ilegal seberat 99,5 ton. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
4: PLT Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Erwin Situmorang menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Bea dan Cukai serta dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pertukaran informasi dan kehadiran petugas di perbatasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan nasional.
5: Keberhasilan penindakan rotan ini merupakan bagian dari kinerja pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026. Kalau kita lihat kinerja kantor wilayah Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026, kita lihat di bidang kepabeanan Kanwil DJBC Kalbaktim telah melaksanakan 196 penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor.
4: Ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat petugas lengah. Karakteristik wilayah Kalimantan yang luas, memiliki banyak jalur perairan serta berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan pengawasan yang konsisten dan adaptif, serta didukung kerjasama lintas instansi maupun lintas negara.
5: Kami sampaikan bahwa secara nasional hingga 2 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 17.721 penindakan dengan nilai barang mencapai 9,869 triliun. Khusus dalam periode 27 Juli sampai 2 Agustus, Bea juga telah melaksanakan 426 penindakan dengan nilai sebesar 64,46 miliar. Penindakan tersebut mencakup pelanggaran di bidang impor, ekspor, cukai, termasuk penindakan jutaan batang rokok ilegal di Makassar dan Banjarbaru.
4: Ia menegaskan bahwa Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut penerimaan negara tetapi juga menjaga keamanan negara di bidang impor-ekspor. Hal ini terlihat dari penindakan ekspor ilegal yang 99,5 ton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi tersebut. Bea Cukai hadir untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keberlangsungan industri nasional, mencegah penyelundupan, mengamankan penerimaan negara, dan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Deli Tareri melaporkan.
3: SMP Negeri 2 Nunukan siap ramaikan HUT RI ke-81 tahun. Kembali Deli Tareri melaporkan.
4: Memperingati HUT RI ke-81 tahun, peserta didik SMP Negeri 2 Nunukan sudah siap mengikuti berbagai lomba, salah satunya Lomba Gerak Jalan Indah. Kepala SMP Negeri 2 Nunukan, Arbain, mengatakan memperingati HUT RI ke-81 tahun, pihaknya sudah mempersiapkan beberapa kegiatan, salah satunya Gerak Jalan Indah. Kemudian jika ada event lainnya, SMP Negeri 2 Nunukan selalu mempersiapkan diri melalui kegiatan eskul untuk dilatih, baik HUT RI maupun HUT Kabupaten Nunukan. Apalagi SMP Negeri 2 Nunukan merupakan gudangnya juara.
6: Kalau kita melihat dari progresnya, bahwa juara-juara itu tetap kami juga berharap hasil yang kami lakukan itu adalah juara seperti itu. Seperti kemarin kita untuk FL3SN kemarin kita juara 1 tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ini menuju ke tingkat nasional. Jadi seperti itu.
4: Ia menegaskan musik tradisional dan tari sudah siap dan siap bertanding. Kemudian Olimpiade Sains Nasional, mata pelajaran IPS menjuarai tingkat provinsi. Di sisi lain, peserta didik diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai lomba sesuai bakat dan minat dan dibimbing oleh para guru.
6: Kalau menyampaikan, yuk pembina silakan, gitu ya kan, bimbing sudah, jangan sampai nanti sudah dekat waktunya baru dibimbing. Ini awal tahun ini ajaran ini, kalau bisa sudah rekrut sudah anak-anak untuk, apalagi kemarin ada salah satu anak yang untuk tingkat nasional kemarin, David, anak kita yang namanya David itu masuk ke SMP 2, dan beliau anak-anak kita yang namanya David dari SD 01 itu sudah tingkat nasional, dan itu juga kita salah satu juga kita berikan apresiasi.
4: Ia juga menyebut jika SMP Negeri 2 Nunukan mendapatkan bantuan dana BOS prestasi sebesar Rp60 juta. Dana tersebut akan dibelikan perlengkapan marching band. Jadi peserta didik lulusan SD yang memiliki marching band dapat bergabung, apalagi ada pembina yang terbaik yang siap melatih anak-anak. Delita Hareri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Status tanggap darurat di Krayan Selatan kembali diperpanjang hingga 11 Agustus karena akses jalan penghubung antar kecamatan belum pulih. Dinas Kesehatan memperkuat pencegahan demam berdarah denggi atau DBD setelah 120 kasus ditemukan di Kabupaten Nunukan. Sebatik Timur menjadi wilayah dengan konsentrasi kasus tertinggi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

Program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kurang lebih hingga pukul 16 sore hari nanti kebersamaan kita untuk di edisi hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Kami ajak Anda untuk bergabung ya, silakan di via telepon 0811-531-1945 atau juga untuk Anda ingin bergabung di via SMS dan WhatsApp juga boleh. Kami tunggu partisipasi Anda dan ngeramein ya di program Pro Dangdut. Silakan absen di udara maupun untuk di via SMS, WhatsApp juga boleh. Dan sebelumnya apa kabar dulu untuk Anda pendengar yang di kesempatan siang hari ini lagi santai nih, sedang ngapain aja, dengarkan RRI Nunukan kah ya, atau sambil menikmati suasana siangnya di sekitar rumah, atau juga hari ini ada kegiatan seperti itu yang dilaksanakan sambil dengarkan RRI Nunukan. Terima kasih untuk Anda semuanya yang lagi merenung nasib aja yang barangkali belum kebagian bensin nih, waduh ya, tidak ada habis-habisnya cerita BBM ini. Atau juga untuk Anda sudah lega lah sedikit paling tidak untuk tangki motornya terisi full, alhamdulillah ya, bisa beraktivitas dengan nyaman juga, karena untuk masalah BBM sudah teratasi. Yang belum dapat jangan sedih ya, pokoknya usahakan lagi besok untuk antri. Semoga besok nih antriannya semakin berkurang saja, tidak lagi mengular begitu ya seperti di hari pertama. Dan hari ini juga tadi sempat saya lihat untuk antriannya lumayan panjang. Semoga besok dan hari kedepannya ini berangsur lebih baik lagi ya, antri lah ya begitu, tapi tidak terlalu panjang antriannya. Oke, baik, di program Pro Dangdut, oke, kita lupakan segala sesuatunya yang bikin kesel, yang bikin moodnya naik turun ya. Kali ini kita berbahagia dengan serangkaian lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda yang sudah disiapkan oleh Music Director kami. Dan untuk yang absen di via telepon, nanti kita kasih bonus deh ya. Bonusnya apa ya? Oke, masih dengan lagu dangdut juga ya, seperti itu ya. Oke, untuk Anda semuanya pendengar di Pro Dangdut, masih dengan lagu-lagu dangdut, kita kembali dengarkan. Semoga lagu yang berikut ini juga bisa kembali memberikan semangat ya untuk Anda di siang hari ini. Walaupun di siang hari ini, waduh, cuacanya hardang ya, tapi ini tidak menjadi kendala untuk Anda tetap semangat beraktivitas. Lagu apa dan dari miliknya siapa, kita dengarkan bersama dari miliknya Erna Sari dengan Bukan Yang Pertama.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah apa sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berapa.

bergabung mendengarkan siaran dangdut ya untuk di Pro Dangdut. Waduh, lagunya ini agak gimana ya. Oke, tetap semangat aja untuk pejuang cinta yang ada di mana Anda berada saat ini atau juga sedang dengarkan siaran RRI Nunukan ya. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan hari ini tidak mengganggu untuk aktivitas Anda dan tidak merusak sedikit pun mood Anda, bisa menjadi bad ya. Seperti itu ya. Good mood aja lah untuk hari ini, biar pekerjaan yang juga dilakukan semuanya berjalan dengan maksimal, selesai juga sesuai target dan juga perencanaan Anda ya. Oke, boleh dong yang mau absen bersama kita di Pro Dangdut, saya masih menunggu partisipasi Anda. Yang miss call, jangan miss call ya. Langsung saja kita ketemunya di udara di 0811 5311945. Selain Anda dapat telepon kami langsung, Anda juga dapat bergabung di via SMS ya, atau juga WhatsApp. Boleh, silakan, saya tunggu partisipasi Anda. Oke, yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital juga, selamat siang semuanya, boleh Anda bergabung bersama kita juga, silakan barangkali boleh nih untuk mengabarkan seperti apa untuk siaran RRI Nunukan Anda dengarkan, baikkah ya untuk siarannya. Kemudian yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Krayan, silakan berkabar juga seperti apa jangkauan siaran RRI Nunukan Anda diterima di tempat tinggal Anda ya. Harapan kami pastinya semuanya baik, jelas juga siarannya tanpa ada gangguan sedikit pun ya. Saya menyapa Anda juga untuk di siang hari ini semuanya lancar. Oke, di Pro Dangdut masih dengan lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan untuk Anda. Harapannya bisa membuat semangat lah ya dalam Anda melanjutkan aktivitasnya untuk hari ini. Kalau ada PR di siang hari harus diselesaikan hari ini, sore ini tuntas, seperti itu segala sesuatunya bisa lancar, tidak ada yang menjadi PR lagi nih ya untuk hari ini pekerjaannya. Oke, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya tunggu ya, yang mau bergabung juga boleh absen di 0811 5311945.

0: Eh, sini nak. Kenapa di sini? Kamu nak sekolah kah?
1: Enggak, Bu.
0: Kenapa nak sekolah? Mama kamu di mana? Ada di rumah kan?
1: Mama suruh aku jaga adik. Mama kalau pagi sampai sore pergi kerja. Jadi mama suruh aku yang jaga adik.
0: Terus bapak ada kan?
1: Ada. Bapak kerja juga. Mama bilang aku enggak usah sekolah. Jaga adik saja. Kalau aku sekolah, siapa yang cari uang? Bantu bapak.
2: Jangan ada anak putus sekolah. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan karena mereka adalah generasi dan aset masa depan bangsa.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Mendengar kami hadirkan informasi ringan untuk Anda kali ini, bagaimana mengatasi badan lemas ya. Mungkin barangkali Anda baru selesai istirahat, kemudian sudah makan siang juga nih, tapi kenapa ya badan masih terasa lemas, capek, seperti itu. Nah, untuk cara mengatasi badan lemas ini, biasanya jangan ke skip ya, pokoknya kewajiban minum air putih 8 gelas per hari, kemudian juga makan teratur ya, pilih gizi seimbang dan kurangi gula berlebih. Dan pendengar, pastikan untuk istirahat atau juga tidur cukup, istirahat di durasi 7 sampai dengan 9 jam setiap malam, bergerak aktif juga, lakukan olahraga ringan agar aliran darah lancar. Dan tentunya ngomong-ngomong soal olahraga nih, biasanya mager ya seperti itu ya, tidak hanya melakukan 5 sampai dengan 10 menit, 1 menit atau sampai dengan 2 menit aja, ini syukur-syukur nih kalau boleh kita lakukan atau luangkan waktu olahraga. Tapi bagaimana kita mencari sesuatu yang bisa menjadikan olahraga ini menyenangkan seperti itu, atau bahkan ya menjadikan olahraga lifestyle Anda. Wah, keren nih. Jadi untuk olahraganya juga di dalam satu hari itu tidak pernah kosong ya, tidak pernah terskip, agar juga badannya tetap sehat, tetap prima juga, dan fokus ya, semangat menjalankan aktivitas rutinnya. Oke, untuk di Prodangdut silakan, kami masih ajak Anda juga nih untuk bergabung, silakan di 0811 5311 945. Partisipasi Anda boleh melalui telepon di 0811 5311 945 ya, atau juga yang ingin di SMS aja ya, atau dari WhatsApp saja. Oke, silakan ya. Kami tunggu hingga pukul 16 sore hari nanti.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Lock on targets.

Di Prodangdut Dangdut adalah kita. Anda masih tergabung bersama kami untuk di Prodangdut sore hari ini. Sekali lagi boleh ya untuk yang ingin sharing informasi, barangkali mengabarkan kepada kami seperti apa nih untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau juga untuk Anda yang ingin absen dari mana saja sedang dengarkan siaran RRI Nunukan, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang dengarkan Prodangdut mau absen dan juga nih ya, terkait mengabarkan kepada kita aktivitas Anda hari ini apa saja ya, kepo kita ya, boleh di 0811531145. Untuk Anda yang ingin telepon, kita kasih bonus deh ya, satu lagu dangdut pastinya, semoga ada nanti di list kami. Dan untuk Anda juga, kami hadirkan informasi ringan di si sore hari ini, masih terkait untuk Anda yang juga baru melanjutkan aktivitas rutinnya untuk di hari ini ya, bagaimana untuk bisa tidak lemas sih setelah selesai istirahat seperti itu, atau juga barangkali untuk Anda yang sudah istirahat kemudian sudah maksi juga tapi masih terasa lelah ya, atau juga ngantuk ya, itu seperti apa. Nah, informasi untuk Anda untuk bagaimana agar tidak terasa lelah atau ngantuk padahal sudah istirahat, sudah makan siang juga. Nah, ini juga untuk Anda yang melanjutkan aktivitasnya setelah istirahat siang, pastikan untuk menyegarkan ya muka dan juga tubuh Anda dengan barangkali paling tidak cuci muka lah ya, beres-beres bersih-bersih seperti itu, kemudian juga harus bergerak aktif, berdiri dan berjalan kecil di sekitar ruangan atau naik turun tangga selama 3 sampai dengan 5 menit, ya lumayan lah ini ya, ada persiapan juga untuk tempat aktivitas, untuk gerakannya aktif, kemudian juga melakukan peregangan, lakukan stretching pada leher, tangan dan bahu untuk melemaskan otot kaku akibat terlalu lama duduk, atau juga lagi mager gitu ya, tapi harus melanjutkan pekerjaannya. Nah, kemudian juga konsumsi kafein atau air putih. Ini nih yang suka hangat-hangat, kopi, ngeteh begitu ya. Enggak ada salahnya untuk menyempatkan waktunya juga untuk ngopi setelah istirahat siang biar kembali melek lagi untuk melanjutkan aktivitasnya. Kemudian juga atur pernapasan Anda, tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan perlahan untuk meningkatkan suplai oksigen ke otak. Kami hadirkan untuk Anda masih di Prodangdut, dan juga kami hadirkan lagu dangdut pastinya. Kali ini akan hadir bersama kita dari miliknya Amoy Renita, dengan kalau biasanya Bang Toib tidak pulang-pulang ya, kali ini Amoy Renita hadir dengan Bang Toib pulang kampung. Ini dia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bergabung di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir acara untuk di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Di hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung juga bersama kita untuk di via SMS, WhatsApp, dan juga untuk Anda yang sudah miss call kami juga di 0811-5311-945. Terima kasih kebersamaan Anda. Oke, kami akhiri pendengar dengan dua lagu masih di lagu dangdut, pastinya akan menutup jumpa kita untuk di program Pro Dangdut edisi hari ini. Dan pendengar, saya Wina Dewiana didampingi operator kami ada Dimas Robi, sekaligus kami akhiri untuk di Nunukan Siang ya. Dan selanjutnya nanti Anda akan bergabung di program Nunukan Sore ini, akan ditemani bersama tim Nunukan Sore yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya. Nanti dulu,
1: itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak?
0: Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti siaran berjaringan Beranda Stacita untuk edisi hari ini. Produksi dari RRI Jayapura, RRI Gorontalo, RRI Biak dan RRI Malang dengan tema kemandirian disabilitas. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Ismail. Berita pertama, di Sub DKI menetapkan rekayasa lalu lintas di kawasan stadion, stasiun Glodok dan stasiun Kota mengingat sedang berlangsungnya pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT fase 2 paket kontrak CP203. Pekerjaan yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan dan Simpang SMK ini dikerjakan oleh PT Utama Karya dan dilakukan secara bertahap. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini disesuaikan dengan tahapan proyek guna menjaga lalu lintas jalanan. Berita selanjutnya, PT MRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan, perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksa, asal Papua, takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikutin. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa begitu. Jadi ikut latihan saja, TC, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sapnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat

0: itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
1: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
0: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa ma, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
1: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
0: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Kita aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
0: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
0: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak itu ada di kabupaten kota, kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah, juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ya, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu, khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas disekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal, juga pendidikan, kemudian UMKM dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang disesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program Stati Odok dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NMOU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanaha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumu Wicar yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumu Wicar. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Tuh. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Tuh. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Lalu itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Tidak semua anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya, diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
2: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
2: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zulu bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi, kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak, anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya, anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa, mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue, mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1 Nunukan. 96,3
2: Pro 1 Nunukan.

Mendengar kembali yang masih bersama kami di Pro 1 Nunukan sore hari ini. Setelah tadi kita ikuti bersama siaran berjaringan Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kembali di Pro 1 Nunukan, dan nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Angel, apa kabar?
0: Kabar baik, gimana kabar Bang Fadel sore ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat meskipun cuacanya begitu terik ya sepanjang hari ini.
0: Sama, Nunu kan juga sangat terik sekali hari ini. Tapi kita harus mensyukuri ya. Jadi semuanya bisa berjalan lancar hari ini karena cuacanya mendukung juga.
1: Amin.
0: Baik, Bang Fadel, ada informasi apa sore hari ini untuk pendengar kita?
1: Dari Samarinda ada informasi terkait persiapan paskibraka di IKN, rekan Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Angel, pendengar dan pemirsa RRI. Sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta digembleng secara fisik, mental, dan disiplin untuk memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung sukses. Berikut laporan reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
2: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansyah mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansyah menegaskan, menjadi paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
3: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
2: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara meski waktu persiapan relatif singkat.
4: Harus optimis, tidak boleh kita gagal, tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
2: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
5: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembleng kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
2: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Angel, demikian laporan reporter RRI IKN Andreas Trisno dari RRI Samarinda untuk lintas Banjaran Nusantara ya. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Seno. Halo, selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Angel.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, kami di Palangkaraya. Kalau cuaca dari

0: awal titiknya tuh berempet ke sana dulu baru ke sini lagi.
1: Sebuah bangunan sarang burung walet setinggi sekitar 8 meter di Jalan Golden Hill atau Jalan Hiu Putih 21 AA Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jeken Raya terbakar hebat. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Henrikus Satria Budi saat di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Henrikus Budi juga mengakui bahwa diduga asal api dari kebakaran lahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya kemudian kembali menyala dan merembet ke bangunan sarang burung walet tersebut.
2: Ada di Jalan Hiu Putih, Jalan Golden Hill. Ini memang kalau kita melihat kondisi dari kebakaran karhutla atau 68 merambah ke gedung ya,
3: gedung walet.
2: Ini kondisinya memang api bisa menyebar melalui angin sehingga anak-anak, teman-teman pada saat menangani karhutla tahu-tahu dikejutkan ada bangunan yang terbakar. Setelah kita cross-check, ternyata memang api itu lemparan dari angin. Bahkan sebenarnya dari area yang terbakar itu dengan jarak bangunan walet yang terbakar itu masih ada dua rumah di sandingnya. Dua rumah ini nggak apa-apa, yang terbakar malah bangunan waletnya. Karena mungkin ketinggiannya ya, mungkin itu.
1: Sementara itu warga sekitar bernama Hari menyebut pada Senin 3 Agustus lalu sempat melihat aktivitas pembakaran tumpukan kayu di sekitar lokasi. Namun tidak diawasi oleh pemilik lahan sehingga menjadi kebakaran lahan. Memasuki Selasa pagi, api kembali menyala dan merembet ke pepohonan sekitar bangunan walet. Daun yang terbakar serta angin yang membawa jilatan api mengenai bangunan dan akhirnya membakar bangunan berukuran 8 x 12 meter itu. Kerugian akibat kejadian ini sekitar 300 juta rupiah.
0: Kalau titiknya aku belum tahu. Sebenarnya kan yang punya yang tahu ini titiknya dari mana. Cuman kan kalau dilihat dari sana awal titiknya tuh berempet ke sana dulu baru ke sini lagi. Gak bisa berkata-kata.
3: Gak bisa berkata-kata.
0: Memang udah musibah memang kayak gini lah.
1: Berdasarkan data terakhir dari BPBD Kota Palangkaraya, jumlah kebakaran hutan dan lahan sampai tanggal 4 Agustus sebanyak 146 kali. Terbanyak di wilayah Kecamatan Jeken Raya 93 kali, Kecamatan Sebangau sebanyak 32 kali, Pahandut 16 kali, dan Bukit Batu 5 kali, serta Kecamatan Rakumpit masih nihil kejadian. Aga Jaya Bijaksa melaporkan.
4: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
5: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, warga mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian penggunaan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Salah seorang warga Nunukan, Muhtar, mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu masyarakat untuk mengisi BBM menjadi lebih lama. Muhtar mengaku sering mendapati pengisian BBM menggunakan jerigen lebih dahulu dilayani sehingga kendaraan yang telah lebih dulu mengantri harus menunggu lebih lama. Hal tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pengguna jerigen. Ia menduga terdapat kerjasama antara pihak APMS dengan warga yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, dugaan

0: Dan tersebut merupakan penilaian pribadinya yang disampaikan berdasarkan kondisi yang terjadi saat mengantri BBM.
1: Ya, begitulah. Di situ banyak ini motor tander-tander atau gereng, kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari. Kita ini hanya butuh hanya 2-2 liter, saya 3 liter, kita harus mengikut juga antri panjang. Mungkin tukang kumpanya sudah kumpromi sama gereng itu. Mungkin ada jatahnya, misalnya dalam satu gereng sekian ribu, atau dalam istilahnya hitungan satu drum sekian puluh ribu, begitu mungkin. Jadi gereng itu tidak pernah juga dipersulit, karena kelihatannya sudah ACC atau kerjasama begitu.
0: Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, pihak APMS perlu melakukan pengaturan waktu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang mengantri menggunakan kendaraan bermotor. Menurutnya, sebaiknya pengisian BBM menggunakan jerigen dapat dijadwalkan pada waktu tertentu. Misalnya, pada siang hari saat antrian kendaraan sudah tidak terlalu padat.
1: Seharusnya kalau bisa geleng itu di jam-jam tertentu saja. Contoh misalnya jam tengah hari, nah itu kan sudah lenggang kan, nah bisa masuk. Jangan disamakan jam pagi, akhirnya kan masyarakat atau warga itu kan ya lambat begitu. Karena terhalang sama geleng, motor tander itu. Bukan dilarang tapi harus di jam-jam tertentu.
0: Muhtar berharap sejumlah APMS di Nunukan dapat mengevaluasi mekanisme pelayanan dengan tetap mengutamakan antrean kendaraan bermotor. Menurutnya, kendaraan bermotor hanya mengisi BBM dalam jumlah sedikit sehingga prosesnya lebih cepat, sementara pengisian menggunakan jerigen dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi memperpanjang antrean. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Demikian informasi dari Bumi Turantakan Nunukan Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Pagung Takatarakan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore Jubaida.
1: Iya, halo Angel, selamat sore.
0: Gimana kabarnya dan cuaca di Kota Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sore hari ini Angel, Kota Tarakan masih dalam keadaan yang cerah ini Angel.
0: Wow, sore hari ini semua pada cerah ya? Iya, Jubaida, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Iya, ini terkait dengan Pertamina yang mana masih mendistribusikan BBM satu harga jangkauan masyarakat perbatasan, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Angel, pemirsa dan pendengar. Pertamina Patra Niaga Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T di Kalimantan Utara dan masih dilakukan sampai hari ini untuk wilayah Krayan. Pasokan dikirim melalui pesawat udara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
3: Meski armada pesawat yang mengangkut BBM satu harga mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, namun program ini masih berjalan sampai sekarang. Hal itu dipastikan Full Terminal Manager Tarakan Pertamina Patra Niaga Haryo Soma Pangestu. Sebagai pusat distribusi utama, Full Terminal Tarakan menyuplai kebutuhan energi untuk seluruh wilayah Kaltara yang mencakup Tarakan serta 4 kabupaten yaitu Malinau, Tanah Tidung, Nunukan dan Bulungan termasuk ke wilayah 3T. Pengiriman BBM dilakukan setiap hari sesuai permintaan lembaga penyalur dan mitra retail. Khusus penyuplaian ke daerah terpencil seperti Krayan yang mengandalkan moda transportasi udara, Pertamina memastikan jalur pasokan tetap terhubung.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah KTT, Malinaus, Bulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
4: Sini melayani ke mana?
2: Jadi yang pesawat angkut itu untuk moda udara ke daerah Krayan ya mas ya. Itu 3T juga, satu harga. Ada dua mas sebenarnya. Kami berkontrak dua pesawat ATR ya mas Toban ya. Yang kecil itu pesawat apa?
4: Air tractor
2: itu kami berkontrak dua. Satunya dengan Pelita Air Service, yang satunya dengan Patlok. Yang kemarin laka itu dari Pelita Air Service. Kami masih ada satu lagi, moda udara yang dari Pertamina Logistik.
3: Haryo juga menegaskan bahwa ketahanan stok BBM di depo Tarakan berada dalam kondisi sangat aman dengan stok rata-rata di atas satu minggu. Masyarakat diminta tidak salah paham terkait istilah ketahanan stok satu minggu tersebut. Menurutnya, angka itu menggambarkan pola rotasi pasokan yang terus berlanjut secara berkala sebelum stok menyentuh titik minimum. Setiap kali kapal pengangkut sandar di Tarakan, volume pasokan yang dibawa mencapai 5.000 hingga 7.000 kiloliter untuk mencukupi seluruh lini produk mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Biosolar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Halo, selamat sore Angel. Bagaimana kabarnya di sana Angel? Di sini panas untuk hari ya.
0: Oh, sama, kabar baik dan cuacanya juga sangat panas sekali sore hari ini Mada. Dan sore ini ada informasi apa nih Mada?
1: Oke, di Kalimantan Selatan ini juga panasnya kadang harus bersabar karena ada pemadaman bergilir. Dan ini informasi terkait buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalsel, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Selatan. Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara resmi menggugat PLN ke PT UN Banjarmasin. Gugatan ini dilayangkan guna menuntut kepastian hukum serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara resmi mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Langkah hukum ini menjadi babak baru dalam menuntut kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Sebelumnya, LBH Borneo Nusantara telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat terdampak. Koordinator advokasi Muhammad Fazri menegaskan pihaknya telah mengumpulkan fakta hukum dan bukti dampak kerugian masyarakat.
3: Untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya, belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
2: Dukungan atas langkah hukum ini juga datang dari masyarakat. Salah seorang warga, Alin Markani, mengaku siap mendukung penuh jika persoalan ini dibawa ke meja hijau.
4: Untuk sementara dari kami yang warga biasa belum ada, tapi kayaknya dari pihak yang berwenang, dari kayak lembaga-lembaga hukum kayaknya ada yang bertindak begitu loh. Oh, sangat bersedih kalau misalnya ada yang melaporkan, kita mau ikut juga sebagai warga, karena banyak kerugian yang kita rasain gitu.
2: Pemadaman listrik bergilir sendiri terjadi sejak awal Juli 2026 di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pihak PLN menjelaskan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik menjadi penyebab utama krisis kelistrikan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada. Kembali masih bersama kami di Nurkan Sore hari ini, dan kami akan hadirkan religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib sore hari ini pada pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Salatlah sebelum salat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan." Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya luput dari salat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah sallallahu

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 197 dengan Qori Aisyah Nur Ramadhani.

0: هذه الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah. Untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Apakah Anda pernah mendengar Gunung Kaf? Gunung Kaf adalah gunung terbesar sekaligus jadi induknya para gunung di seluruh bumi. Gunung Kaf diciptakan memang secara misterius dan tersembunyi. Dilansir dari Islam Kaffah Al-Alusi, Jabal Kaf disebut sebagai gunung yang tak kasat mata. Kaf juga sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gempa yang terjadi di muka bumi disebabkan olehnya. Gunung-gunung di dunia merupakan uratnya Kaf. Ketika Allah menghendaki gempa di suatu tempat, Allah akan memerintahkan sang gunung besar ini untuk menggerakkan salah satu uratnya. Gunung Kaf disebut juga sebagai Gunung 70 Lapis. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru dari langit berasal dari pantulan cahaya biru dari Jabal Kaf. Dalam kitab An-Nawadir diterangkan di belakang Jabal Kaf ada bumi yang warnanya seperti perak, besarnya 7 kali dunia. Bumi itu terisi penuh dengan malaikat. Gunung Kaf tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya makhluk pilihan Allah yang diizinkan Allah untuk melihatnya. Allahu alam.

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Anda, plakat zaman prasejarah terbuat dari cahaya api? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di University of York and Durham mengungkap adanya karya seni zaman prasejarah yang terbuat dari bantuan api. Nenek moyang awal diketahui telah mengukir batu hiasan dengan cara dipanaskan. Temuan ini diketahui dari pemeriksaan sekitar 50 batu berukir yang digali di Prancis. Batu yang diukir dengan desain artistik sekitar 15.000 tahun yang lalu oleh orang Magdalena memiliki pola kerusakan akibat panas. Rekonstruksi batu ukir yang ditemukan di Prancis menunjukkan bahwa seniman prasejarah mengukir batu dengan cahaya api. Koleksi batu berukir yang dikenal sebagai plakat sekarang disimpan di British Museum.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

pendengar, kembali masih bersama kami di Nundukan Malam hari ini. Setelah tadi kami hadirkan religi sore, kembali kali ini beragam informasi untuk Anda terkait dengan status tanggap darurat di Krayan Selatan kembali diperpanjang hingga 11 Agustus karena akses jalan penghubung antar kecamatan belum pulih. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nundukan memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Krayan Selatan selama 14 hari. Keputusan ini diambil setelah masa tanggap darurat sebelumnya berakhir pada 28 Juli. Sementara kondisi di lapangan belum pulih. Hingga kini, jalan penghubung Krayan Selatan menuju Krayan Induk belum dapat dilalui kendaraan secara normal. Akibatnya, distribusi kebutuhan pokok dan juga aktivitas masyarakat masih terganggu. Kasubid Penyelamatan BPBD Kabupaten Nundukan, Hasanuddin, mengatakan bahwa perpanjangan dilakukan karena situasi di wilayah tersebut masih berstatus darurat. Menurutnya, akses jalan yang belum pulih menjadi kendala utama dalam penanganan bencana. Selama masa perpanjangan tanggap darurat, BPBD tetap menyalurkan bantuan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kepada warga terdampak. Distribusi bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih terisolasi. Di saat yang sama, tim dari Dinas Pekerjaan Umum juga mulai melakukan penanganan darurat di sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan paling parah agar kembali bisa dilintasi kendaraan. Meski demikian, pendengar, perbaikan yang dilakukan masih bersifat sementara. Pemerintah Kabupaten Nundukan belum dapat melakukan perbaikan permanen karena keterbatasan anggaran. Selain itu, status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Banjir ternyata salah satu penyebab dari kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Cegah banjir dengan peduli lingkungan yuk. Dilansir dari indonesiabaik.id bahwa banjir seakan akrab dengan masyarakat Indonesia. Ya, banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya banjir dan menanggulangi bencana banjir. Karena banjir merupakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir. Karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele, seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Langkah yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan, dan sungai wajib dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih, dan reboisasi. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan saluran air. Yuk sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar agar terhindar dari bencana banjir.

Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.

Pendengar, kembali dengan informasi berikut untuk Anda. Pendengar, Dinas Kesehatan memperkuat pencegahan demam berdarah denggi atau DBD setelah 120 kasus ditemukan di Kabupaten Nunukan, kemudian juga Sebatik Timur menjadi wilayah dengan konsentrasi kasus tertinggi. Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Nunukan tahun 2025, kasus DBD di Kabupaten Nunukan tercatat mencapai 120 orang. Pencegahan dilakukan melalui edukasi masyarakat dan juga pengendalian faktor penyakit. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Miskia. Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat rutin membersihkan lingkungan untuk menghilangkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menekan peningkatan kasus saat musim hujan. Fogging hanya dilakukan setelah adanya laporan kasus dan hasil pemeriksaan petugas di lapangan. Kebijakan itu diterapkan untuk mencegah nyamuk menjadi kebal terhadap insektisida. Petugas puskesmas terus memantau lokasi yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Edukasi kepada warga dilakukan secara berkelanjutan di wilayah rawan DBD.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di Nunukan Sore dengan beragam informasi untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Setelah itu Anda ditemani oleh rekan saya Rusdi Mursalim di Nunukan Malam.

Más tan desgratizado en Beque. Dan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPindo akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya.

0: Pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa.

0: di halaman tengah istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpintar. Bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing di masa yang akan datang.

KTM juga meninjau 15 booth milik Neliti Brim, mulai dari Stadion Gantaran dan keantaraan ketahanan air, terpengar dan berkelirkan, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi dan industrialisasi nasional. Ada 150 booth milik untuk teman-teman.

0: akan bergizi kreatif atau MGG. Selanjutnya, Cristiano.
1: Seorang pengembangan budidaya perikanan berbasis info spesial di Kabupaten Malang sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan.

0: Kementerian Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
1: Kenapa itu yang didorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ada indikator tinggal itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir. Memang harus ada aset yang lain, ada aset yang lain, dan saya kira kita optimis.

selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI Prisma Udara untuk Indonesia.

0: tersebut yang terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
1: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki.

transformasi digital serta memperkuat

0: Lanwan mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Talar Lanwan, pelaku konsultan PT DSM, mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Hari Susanto. Laporan selanjutnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
1: PNBP kita dikurangi, ARIO kita dikecilkan. Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
2: 4 miliar.
1: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
2: Dari pengadilan tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Eri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Cia Pencuan. Dalam persidangan saksi mengatakan setelah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
1: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu. Akhirnya dia minta 500.
3: Atensi untuk siapa?
1: Untuk orang dalam itu.
3: Yang disebut ini?
1: Iya, Santo. Dia sebut begitu.
3: Pak Heri yang disebut?
1: Iya.
3: Saya tidak menyebut terdakwa. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
1: Enggak pernah bertemu.
3: Tidak.
1: Iya, dia ngomong begitu sih, bahwa dia mengenal
3: Lukman.
1: Iya.
0: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jasa itu tidak benar.
4: Semua yang dituduhkan itu kan tidak jelas. Saya menerima suatu dari mana, dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan tidak ada yang menunjukkan bukti konkret. Semuanya tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, ya ada jual dulu menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu tidak terjadi. Saya masih tinggal di rumah saya.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan Tasnim yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebiscit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

0: Ramai kementerian luar negeri Pakistan menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India. Kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk konvensi Jenewa keempat.
1: Terkait informasi olahraga, pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan secara langsung. Oscar.
2: Baik, pendengar Pusat RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Mana gol Persija Jakarta ini oleh Vita Suleman pada menit ke sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Suhari ya pada menit ke 27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nathan pada menit ke 86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai mengikinkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jakarta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Selamat malam yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, demi kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Publik Indonesia. Dan bukan bersama saya Rusdi Mursalim, akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 malam nanti.

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 20 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan Mimbar Agama Katolik dengan topik kali ini, ketergantungan pada Tuhan dalam tugas perutusan pada murid. Selamat mendengarkan.
1: Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat ketemu melalui Mimbar Agama Katolik di RRI Kota Nunukan ini. Dan Injilnya yang sudah dipilih oleh timnya adalah Injil Harian dari Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Kita baca dulu karena melalui petunjuk yang tertera di dalam kitab suci, firman Allah itu hendak didengar. Ada kalimat yang sering kita temukan dalam Perjanjian Lama di dalam bahasa Ibrani, Shema Israel, artinya Hai anakku Israel, dengarkanlah. Jadi melalui pendengaran, maka firman itu lebih meresap ke dalam hati kita. Mari kita dengarkan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah perkataan Yesus kepada muridnya. Dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berusaha untuk menganalisa dan merenungkan perkataan Yesus ini. Dan pada hari ini saya juga mau menceritakan sedikit pengalaman hidup di dalam pergi dan mewartakan. Apakah benar Tuhan menggenapkan segala-galanya yang dibutuhkan oleh pewarta kabar gembira, atau hanya janji yang di zaman dulu yang dia genapkan, di zaman ini tidak? Baik, marilah kita mengawali dari kuasa dan tenaga yang Yesus berikan untuk menguasai setan. Memang para rasul itu berhasil untuk mengusir setan-setan, tapi tidak selalu. Pernah setan itu tidak mau patuh kepada rasul itu, dan mereka kembali dengan sedih dan menceritakan kepada Yesus hal itu. Yesus berkata, setan yang sedemikian itu barulah dia patuh kalau kita berdoa cukup dan bermati raga. Jadi dengan kata lain, si pengarang Injil ini mesti dia berkorban berdoa, bermati raga, supaya dia memiliki kekuatan batin dan kesalehan yang cukup supaya setan itu segan padanya. Kalau doa kita sekedar berpuasa ataupun bermati raga ditunda, tidak mungkin iblis itu segan sama kita, karena kita pun tidak patuh kepada kita punya Tuhan. Tetapi kalau kita dengan penuh iman berdoa dan bermati raga dan berkorban, yakinlah perkataan Yesus itu tidak pernah gagal. Kemudian juga Yesus beri kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan, dan memang penyakit-penyakit yang pada umumnya didoakan oleh para rasul itu sirna, sembuh mereka. Bahkan orang lumpuh yang tidak pernah berjalan, orang buta yang tidak pernah melihat seperti dengan Rasul Petrus, maka dapat mereka disembuhkan. Tetapi di dalam pengalaman iman, bukan saja dengan mujizat orang dapat diberi penglihatan. Saya kenal seorang, ya awalnya seorang nona yang di sekolah tunanetra di Medan sana tahun 80-an, yang tidak bisa melihat, hanya sedikit cahaya yang dia bisa dapat. Kemudian saya merantau lama di Kupang sana, sekali jumpa pulang libur dengan ibu itu yang memakai lensa, memakai kacamata. Dia berlari mendatangkan saya, "Pastor, pastor, saya bisa lihat." Terpancarlah cahaya kegembiraan yang luar biasa di dalam mukanya. Kenapa mungkin? Memang ada sampai 3 kali operasi, datang dokter ahli mata dari negeri Belanda. Akhirnya saya bisa melihat. Saya juga sangat gembira karena dia bisa melihat. Padahal sebelumnya saya masih bayangkan waktu dia dengan calon suaminya datang ke pastoran. "Pastor, kami minta diberkati." "Ya, bagaimana?" "Jadi orang tua ini ada kalian tanya?" "Ada. Mereka suruh ke pastor, pastor sajalah." "Oh, baik." Memang saya kenal orang tua laki-laki, tidak kenal orang tua perempuan, tetapi dari suster yang mengurusnya setuju. Akhirnya diberkati. Tahu-tahu 2 bulan berikut ada tamu datang dari Itali. Bukan saya kenal, tapi pastor yang lain yang kenal. Kemudian pastor itu tanya, "Bagaimana? Ada karya sosial yang kamu tahu?" "Ya, ini adalah keluarga orang tunanetra dua-dua. Sebenarnya mereka butuh tapak rumah, dan sedikitlah rumahnya sederhana-sederhana, siapa tahu." "Oh, ibu ini bersedia bantu." Akhirnya ibu itu beri uang cukup untuk beli tapak dan sebagian besar juga untuk buat rumah sederhana. Dan mereka buat panti pijat karena memang itu kerjanya. Dan sampai pensiun, ini sudah mulai 40 tahun yang lalu. Jadi rahmat Tuhan bagi orang yang beriman selalu tersedia. Rahmat Tuhan memanggil dan menarik kemurahan hati orang melalui perhatian dari Allah. Jadi peristiwa yang sedemikian ini tidak mungkin saya lupakan karena berakar pada kenyataan. Dan kenyataan itu berawal dari iman. Jadi saudara-saudara yang terkasih, seperti kata Yesus di dalam Injil tadi kepada utusannya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau dua helai baju dan sebagainya. Kenapa? Jadi tidak bawa apa-apa bagaimana? Seperti saya yang ukurannya lebih besar dari biasa, bisakah saya pinjam baju? Memang tidak. Tetapi pinjam sarung, itu sering terjadi, apalagi kalau kena hujan di dalam perjalanan. Dan tidak ada yang merasa terganggu kalau kita meminjam pakaiannya di dalam kesusahan. Bahkan hal itulah menjadi jembatan untuk menciptakan persahabatan yang lebih erat. Kemudian jangan membawa bekal, jangan membawa makanan, itulah istilahnya. Jadi kita numpang di rumah orang, sudah nginap di situ, minta lagi makan. Yakinlah bahwa kegembiraan bagi orang yang menerima firman Tuhan luar biasa, bahkan sempurna kalau dapat mereka membalasnya dengan apa yang mereka miliki kepada orang yang menjadi pewarta kabar gembira. Dan ada lagi fakta yang saya alami sendiri, itulah masih tahun sebelum 80, di mana bertugas di pegunungan. Dan di pegunungan itu kalau malam hari ya ada sejuk-sejuknya lah, mesti pakai selimut ataupun pakai kain adat lah yang tebal dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tertidur, kain adatnya itu yang terbatas ukurannya tidak selalu menutupi badan kita. Dan pernah malam hari saya merasa ada yang memperbaikinya. Samalah seperti waktu kecil ibu memperbaiki selimut bagi saya. Ya memang tidak saya komentari, tidak saya ceritakan sama siapapun, tetapi itulah tanda bahwa tidak ada jarak antara pewarta dan pendengar firman Tuhan. Karena firman itulah yang menyatukan hati orang yang terarah kepada Allah. Begitu juga di dalam pengalaman saya di Pulau Timur sana, seringkali tidak sampai pada waktunya di tujuan yang dimaksud. Kerap kali macet di jalan karena kendaraan juga menderita. Tapi tidak pernah tertinggal kendaraan itu, ataupun tidak pernah perjalanan saya tidak tercapai karena alangan ini, alangan itu. Selalu ada yang bantu. Kebetulan orang lewat, kebetulan orang bisa pinjam ataupun kasih bensin, kebetulan orang bisa dorong mobil yang macet. Selalu ada sentuhan uluran tangan Tuhan di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena firman Allah itu tidak mungkin tidak genap. Berbeda dengan firman kita, berbeda dengan perkataan kita, firman Allah itu mesti genap karena ada dari Allah. Kemudian di dalam kalimat terakhir, hampir terakhir tadi, dikatakan oleh Yesus, jika di dalam satu kota kamu sudah duduk di salah satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari kota itu. Ya, jadi orang lain tidak tersinggung kalau kita tidak mengunjunginya. Tidak. Inilah perkataan Yesus yang harus kita genapkan. Karena yang menerima kita di dalam rumahnya mewakili semua umat di daerah itu. Dan memang itulah kebiasaan yang berakar pada Injil, dan itulah kebiasaan yang paling tepat untuk menghormati semua pihak. Karena rumah yang kita duduki itu sudah dipilih oleh orang yang simpatisan ataupun orang yang ingin mendengarkan firman Injil. Lalu pergilah mereka ke segala desa sambil memberitakan Injil. Injil itu kan buku, tapi Injil itu adalah isi daripada ajaran Yesus. Jadi Injil itu seperti memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Apa intisari dari Injil yang mampu menyembuhkan orang sakit, yang mampu menciptakan suasana damai dan tentram? Justru karena Injil mengajarkan kebenaran. Injil artinya kabar gembira, kabar sukacita. Apa yang merupakan inti daripada kabar sukacita? Adalah bahwa Allah itu adalah Bapa sekalian bangsa. Setiap manusia adalah saudara satu sama lain. Setiap manusia memiliki Allah sebagai Bapa. Dan kesadaran ini mengembalikan kita pada akar kehidupan kita. Dan kalau kita menyadari kebenaran iman ini, maka segala penyakit pun sirna. Lagi pula, ada satu hal yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita, yaitu cara virus ataupun kuman virus lah, virus COVID bekerja. Kenapa orang Jepang pun kena, orang Cina pun kena, orang Korea pun kena, orang Australia pun kena, orang Afrika lagi, Indonesia pula, Amerika yang begitu luas tanahnya pun kena. Kenapa semua dapat kena penyakit virus itu? Karena struktur diri kita adalah satu dan sama. Jadi virus pun tahu bahwa kita satu dan sama. Kenapa kita kerap kali mencari keistimewaan, mencari perbedaan, menganggap diri lebih ini, lebih itu dari orang banyak? Itu sudah keliru. Jadi buktinya secara tidak langsung dari cara bekerja virus COVID itu hendak membuka pikiran kita bahwa di antara manusia tidak ada perbedaan, yang ada kesamaan. Dan selain struktur fisik kita sama, begitu juga jiwa dan kehidupan kita rohani sama, yang manapun mesti berusaha untuk berkenang di hati Allah. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shalom.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, kejar paket adalah singkatan dari kelompok belajar yang merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan formal. Kejar paket terdiri dari paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi orang yang putus sekolah ataupun yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Bagi yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C, harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara.

Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang menebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang beli raket.
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan Loh, Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi Loh, Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Putu Rake menebang pohon besar di pekarangan rumahnya.

0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
1: Hai, Raka!
2: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
2: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
2: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Aku mohon, Yan.
2: Dah. Ini kau lakukan demi Loh Raya. Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa, lebih baik aku ke rumah paman. Ya, ke rumah paman. Paman, tolong paman. Hanya paman yang bisa menolong dia, paman.
3: Tidak, Tuk. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk paman, walaupun paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi, Tuk, kenapa kau lakukan, Tuk? Menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu, Tuk?
0: Paman, dia takut, paman. Dia takut tidak diizinkan. Dan dia tidak punya pohon lagi.
3: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, paman.
4: Kalau tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
2: Itu harus dipertahankan. Jangan. Pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus mentuk dia.
5: Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
1: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
5: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Miraka, kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini.

0: Ini kesempatan. Sainganku, Putu Rako, gak bisa lagi kesini. Loh? Loh, Rai?
1: Hai, Bli Gabler. Ya, tiang Bli. Oh, maaf. Maaf, Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu, ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya, Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang, Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli, tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah, telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
1: Apa-apaan ini, Bli?
0: It!
1: Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.

0: Cepat rasa satu bulan sudah aku gak melihat Bro Rai. Sakit sekali rasanya hati ini. Loh Rai sayangku, gimana keadaanmu sekarang loh? Beli merindukanmu loh.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Durako, aku Gabler, di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya, aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian, aku ngasih tahu. 5 hari lagi, aku akan menikah dengan Loh Rai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras. Nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Beneso.
0: Apa benar ya, Gabler akan menikah dengan Loh Rai? Gak mungkin. Loh Rai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Loh Rai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-ngendap mendatangi Loh Rai. Dia masuk melalui jendela rumah Loh Rai.
0: Loh Rai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli pak?
4: Tangkap!
5: Lihat, Jeru Beneso, Puturako keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
4: Tenang, dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
6: Tenang, Wayan Gabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Durako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Leraka, kau dijebak. Tenang. Jangan pisahkan tiang dengan Leraka. Jangan.
6: Loh Rai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang layanan MPG di wilayah 3T di target rampung pekan ini. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Ini dia pendengar. Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar rampung pada pekan ini. Target tersebut dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan Jakarta pada Kamis hari ini 6 Agustus 2026. Rapat dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas percepatan pelaksanaan MPG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan wilayah 3T menjadi prioritas pelaksanaan program. Menurutnya, percepatan dilakukan karena wilayah tersebut memiliki tantangan akses sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi. Pemerintah juga hampir menuntaskan sinkronisasi data penerima manfaat MPG. Data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Gizi Nasional kini telah terintegrasi. Menurut Zulkifli, penyelarasan data dilakukan agar program berjalan lebih tepat sasaran. Beberapa penyesuaian teknis selanjutnya akan diselesaikan oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu, rapat memutuskan pondok pesantren maupun sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang diperbolehkan membangun dapur sendiri. Namun, fasilitas tersebut tetap harus memenuhi standar satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang ditetapkan BGN. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pemerintah akan mengoperasikan dapur MPG secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Hingga saat ini, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data BGN. Ia menjelaskan aktivitas tahap awal diprioritaskan di wilayah dengan angka stunting tinggi dan akses pelayanan yang masih terbatas. Daerah tersebut meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Sudaryono juga meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur MPG. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Itu dia pendengar, terkait tentang layanan MPG di wilayah 3T ditargetkan rampung pekan ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nanukan kembali kami hadirkan 2 buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Asbak Band dengan judul Ternyata Salah Mengenalmu. Kemudian menyusul Astrid Tentang Rasa. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan berkaitan terkait tentang pemerintah siapkan Pepres penilaian kepatuhan HAM bagi pelaku usaha. Ini dia informasinya. Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham bersama dengan PBB mulai membahas rancangan Perpres penilaian kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan HAM. Pembahasan tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi prinsip bisnis dan HAM secara berkelanjutan di Indonesia. Wamen HAM Mugianto menyebut Perpres dipilih sebagai dasar hukum penilaian kepatuhan pelaku usaha karena lebih efektif diterapkan. Menurutnya, regulasi itu mempercepat pelaksanaan penilaian bisnis dan hak asasi manusia secara nasional. Mugianto menjelaskan rancangan Undang-Undang Perpres disusun menggantikan Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang strategis nasional bisnis dan hak asasi manusia. Regulasi sebelumnya telah berakhir sehingga diperlukan dasar hukum baru bagi pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha. Menurut Mugianto, regulasi baru ini mengedepankan mekanisme Human Rights Due Diligence atau uji tuntas HAM berbasis pencegahan risiko. Penilaian kepatuhan akan dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti. Sementara perwakilan kelompok kerja PBB, Pik Hamon, Yo Pantom mengapresiasi langkah Indonesia menyusun regulasi penilaian kepatuhan bisnis dan HAM. Menurutnya, kebijakan itu memadukan pendekatan sukarela dan wajib dalam penerapan prinsip bisnis serta hak asasi manusia. Pik Mahon menilai kebijakan Indonesia memperkuat perlindungan hak pekerja dan masyarakat terdampak melalui penerapan prinsip bisnis berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga berpotensi menjadi rujukan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam penghormatan hak asasi manusia.
0: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita di segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Kita sudah persiapkan ada dua buah lagu yang akan menemani kita di segmen Ruang Rindu malam ini. Ada Wiwit Widya, Berpisah. Kemudian menyusul Biarkan Aku Menangis oleh Tommy Jevisa. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Hai pendengar, hadir manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan berkaitan BRIN kembangkan teknologi ANG berpotensi hemat subsidi LPG 26 triliun. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak dan kita dengarkan. Ini dia pendengar, bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau lebih dikenal dengan BRIN mengembangkan teknologi ANG atau Abstract Natural gas sebagai solusi mengurangi impor LPG. Teknologi tersebut diperkirakan mampu menghemat subsidi LPG hingga 26 triliun setiap tahun. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan teknologi ANG menjadi salah satu inovasi unggulan yang dipamerkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Inovasi tersebut dikembangkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan gas alam domestik. Arif menjelaskan teknologi ANG memungkinkan gas alam disimpan pada tekanan sekitar 30 bar. Tekanan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan compressed natural gas atau CNG konvensional. Teknologi tersebut, kata Arif, memanfaatkan metal organic framework yang dikembangkan peraih Nobel Kimia 2015, Susumu Kitagawa. BRIN juga telah membangun sister lab bersama ilmuwan asal Jepang tersebut untuk mengembangkan teknologi itu. Arif mengatakan, BRIN terus mengembangkan berbagai inovasi di sektor energi untuk mendukung kemandirian nasional. Upaya tersebut meliputi pengembangan biofuel, biomasa, energi terbarukan, baterai, hingga infrastruktur energi. Ia menegaskan penguasaan teknologi menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi. Menurutnya, inovasi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan astacita serta mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045. Itu dia pendengar, BRIN kembangkan teknologi ANG berpotensi hemat subsidi LPG 26 triliun. Luar biasa. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Raja dengan judul 1000 Bulan, kemudian menyusul Rian Ho, Asmaul Husna. Selamat mendengarkan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita memasuki segmen renungan malam ini. Informasi kembali kami hadirkan terkait tentang Presiden Prabowo Subianto mengatakan pendidikan dan riset kunci Indonesia Emas 2045. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan dan riset menjadi pondasi utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemerintah akan meningkatkan investasi di sektor pendidikan guna melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Presiden mengatakan kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Presiden, pendidikan merupakan landasan paling penting untuk menghasilkan inovasi dan terobosan bagi pembangunan nasional. Presiden mengatakan pemerintah akan memperbaiki kualitas pendidikan mulai dari pembangunan fisik sekolah hingga peningkatan mutu pembelajaran. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekolah unggulan bagi siswa berprestasi. Sekolah unggulan tersebut nantinya, kata Presiden, akan menerapkan kurikulum internasional Baccalaureate atau EP. Langkah itu diharapkan membuka peluang bagi lulusan Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di universitas terbaik dunia. Presiden juga mengatakan pemerintah akan memperluas kerjasama antara perguruan tinggi dalam negeri dengan universitas terbaik dunia. Kerjasama tersebut dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Presiden menegaskan pembangunan pendidikan dan riset menjadi strategi penting dalam mempercepat lahirnya inovasi nasional. Langkah tersebut diyakini Presiden akan memperkuat daya saing Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan ada dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Bicaralah Kasih, kemudian menyusul Billy Perry. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pro 1 Nunukan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kembali kami hadirkan terkait tentang Presiden Prabowo apresiasi inovasi genting buatan BRIN. Presiden Prabowo Subianto meninjau pot milik peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Salah satu yang menjadi perhatian Presiden Prabowo adalah pot yang memamerkan genting atap yang terbuat dari sabut kelapa. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan, inovasi genting dari penelitian BRIN menjadi daya tarik bagi Presiden Prabowo. Apalagi Presiden Prabowo memiliki program gentingisasi. Gentingisasi, Hasan mengatakan mendukung kebijakan mengganti atap seng dengan atap yang ramah lingkungan seperti inovasi BRIN. Menurutnya, atap seng selain tidak bagus untuk kesehatan juga tidak enak dipandang dari sisi keindahan. Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan BRIN memiliki teknologi genting yang ramah lingkungan karena sumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah dari sawit, kelapa, dan serabut kelapa. Sebelumnya, peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma memaparkan genting komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa. Ia menyebut genting dari sabut kelapa ringan, ramah lingkungan, dan tahan lama. Kepala Negara memuji inovasi dari Profesor Sukma karena genting milik BRIN lebih ramah lingkungan. Ia meminta agar inovasi tersebut tetap dilanjutkan. Presiden Prabowo sempat menguji ketahanan genting tersebut. Presiden Prabowo mengetuk-ngetuk genting, kemudian membanting dan menginjak genting tersebut untuk memastikan genting tetap kokoh. Itu dia pendengar, terkait tentang informasi inovasi genting buatan BRIN. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ini dia lagunya, ada Dua Sumbang, Edana Manusia, kemudian Gemu Famire, Alfred Gare. Selamat mendengarkan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan orang yang dicintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati, difitnah, dihina, dihianati, saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, bersabarlah, karena sesungguhnya semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi siapapun pernah melalui masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu, pasti kalian akan kaget, lalu tidak terima ketika pertama kali mendengar kabar itu. Dalam lubuk hati, kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Ketika kita marah, marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri, marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sadar dan yakinlah bahwa yang kita alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok tidak mudah ya? Ya memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Dalam hidup, kita hanya punya dua pilihan. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Saudaraku, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita rubah. Terimalah, terimalah dengan tangan terbuka, terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah, yang hilang akan digantikan. Yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan, dan yang salah akan diluruskan. Jadi, jangan biarkan diri kita larut dalam kesedihan itu. Jangan biarkan diri kita terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kita belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu itu bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kita doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Saya Rahmi Arifudin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka perkiralah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nenukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi. Hadir saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Dimas Robi, akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Pendengar, kembali ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dan untuk terus memperbarui informasi kita. Baik, untuk di edisi siar hari ini di hari Jumat 7 Agustus 2026, kami awali kebersamaan kita di program Mutiara Pagi, di mana akan kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5:30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, mendengar, langsung saja mengawali kebersamaan kita untuk di pagi hari ini. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, kami hadirkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197 sampai dengan selesai, yang akan dilantunkan Qariah Aisyah Nur Ramadhani. Selamat pagi untuk Anda dan tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat

0: RRI Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman tausiah. Untuk hari ini kami hadirkan untuk Anda dengan sebuah judul, Semua Ada Waktunya dan Terjadi Pada Waktunya, akan disampaikan bersama Ustadz Ana Mazhari. Selamat pagi untuk Anda dan dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah ta'ziman lisa'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat dan anugerah hidayah yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kewajiban kita, kita bisa melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita hidup dengan berdasarkan takdir atau qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa qadar kita, takdir kita sebagai manusia sudah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khumsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menulis maqadirul khalaik, takdir-takdirnya seluruh makhluk, qadar-qadarnya seluruh makhluk, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfasana, 50 ribu tahun sebelumnya. Itu sebagai petunjuk bahwa kita sebagai manusia belum diciptakan, takdir kita, qadar kita sebagai makhluk, sebagai manusia sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lauhil mahfuz. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum makhluk-makhluk lainnya adalah al-qalam, pena. Dalam hadis Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada pena itu, uktub, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pena. Faqala lahu, dan Allah berfirman kepada pena itu, uktub, tulislah. Kemudian faqala, pena tersebut bertanya kepada Allah, wa ma dza aktub, ya Allah, apakah yang harus saya tulis? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, uktub maqadiral khalaik hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir-takdirnya seluruh makhluk, hatta taqumas sa'ah, sampai dengan terjadinya kiamat. Semua dituliskan qadarnya manusia, qadarnya seluruh makhluk, ya, tidak hanya manusia, seluruh makhluk. Apa itu yang diciptakan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya makhluk. Dan itu dituliskan semua qadarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk apa yang terjadi pada kita yang kemarin, saat ini, ataupun yang akan datang, semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah nasihat dari ulama bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dan pasti akan terjadi tepat pada waktunya, yaitu pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan catatan takdir yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Itu menjadi nasihat yang sangat luar biasa kepada kita, agar kita sebagai manusia tidak merasa susah dengan apa yang belum terjadi, dengan apa yang belum kita miliki. Karena kita sebagai manusia terkadang menginginkan sesuatu terjadi pada kita, menginginkan sesuatu menjadi milik kita. Tetapi mungkin hal itu belum menjadi takdir kita, atau mungkin itu tidak menjadi takdir kita, sehingga sampai kapanpun itu tidak pernah terjadi pada kita, atau tidak menjadi milik kita. Atau mungkin sebaliknya, kita tidak menginginkan terjadi sesuatu, atau kita tidak menginginkan memiliki sesuatu, tetapi justru ketika itu menjadi takdir kita, maka hal itu akan terjadi pada kita, atau hal itu akan menjadi milik kita. Itulah wajibnya mengapa kita sebagai orang iman, salah satu dari rukun iman itu adalah al-imanu bil qadari khairihi wa sarrihi. Salah satu rukun iman itu adalah beriman terhadap qadarnya Allah, yang baik maupun yang buruk. Agar apa? Agar kita ini tidak merasa susah ketika ada hal-hal yang kita inginkan tetapi tidak kita dapatkan. Ada hal-hal yang ingin kita miliki tetapi ternyata tidak kita miliki. Nah, ketika kita sudah kembalikan semua kepada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yudhibul hamma wal hazan. Itu nasihat para ulama, mengatakan bahwa al-imanu bil qadar, beriman terhadap qadarnya Allah, yudhibul hamma, akan dapat menghilangkan kesusahan, wal hazan, dan kesedihan. Itu nasihat para ulama. Dan memang ketika kita hayati, nasihat tersebut benar adanya. Al-imanu bil qadar, ketika kita beriman betul-betul kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yudhibul hamma, kesusahan yang ada pada diri kita itu perlahan-lahan akan hilang. Kenapa? Kita kembalikan semua kepada qada dan qadarnya Allah. Apa yang terjadi pada diri kita, apa yang belum kita miliki, kesedihan apa yang saat ini kita alami, kita kembalikan semua kepada Allah, maka perlahan-lahan kesusahan itu akan hilang. Wal hazan, dan kesedihan pun begitu, akan perlahan-lahan hilang. Kenapa? Karena kita meyakini betul terhadap ini semua sudah menjadi takdir, sudah menjadi qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Yudhibul hamma wal hazan. Tetapi para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita sebagai manusia agak sulit untuk memanage hati kita ini untuk bisa iman, yakin, percaya terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang saking beratnya kehidupan, saking beratnya ujian, saking beratnya musibah yang kita inginkan tidak terkabul atau belum kita dapatkan, yang ada adalah keluhan. Bahkan ada mungkin sampai di satu titik kita merasa kita marah dengan Allah, atau mungkin merasa bahwa Allah tidak adil dengan kita, saking beratnya hidup, saking beratnya ujian, saking beratnya musibah. Hal-hal kebaikan yang kita doakan, yang kita harapkan, yang kita panjatkan tidak kunjung hadir dalam hidup kita. Nah, hal-hal yang seperti ini dipengaruhi oleh apa? Syahwat kita sebagai manusia. Kita itu selalu pinginnya apa yang kita inginkan terus. Sehingga menuntut kepada kita untuk bagaimana berusaha agar apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Yang terkadang itu membuat kita lupa bahwa semua sudah ada catatan takdir, semua sudah ada catatan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini pentingnya kita mengerti, memahami bahwa semua yang terjadi pada hidup kita adalah atas catatan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang luar biasa kepada kita. Wa'lam annama asobak lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam, ketahuilah, fahamilah bahwasanya annama asobak, segala sesuatu yang menjadi bagianmu, lam yakun liyukhti'ak, maka hal itu tidak akan pernah luput darimu. Itu nasihat yang sangat luar biasa, mengingatkan kepada kita, wa lam annama asobak lam yakun liyukhti'aka. Apapun itu yang menjadi bagian hidupmu, menjadi bagian takdirmu, maka lam yakun liyukhti'aka, dia enggak akan pernah luput darimu. Kalau sudah takdir kita menjadi bagian dari hidup kita, maka pasti akan terjadi, pasti akan kita miliki. Tetapi sebaliknya juga, wama liyukhti'aka lam yakun liyusibak, apapun itu yang tidak menjadi bagian dari kita, apapun itu yang tidak menjadi takdir kita, maka lam yakun liyusibak, dia gak akan pernah menjadi bagian hidupmu. Dia tidak akan menjadi takdirmu. Dia tidak akan pernah kamu miliki. Itu yang harus kita pahami. Dan itulah yang disebut sebagai iman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang hal itu masih sering sekali kita sulit untuk memanage hati kita untuk bisa beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang ada keluar dari lisan kita hanya keluhan-keluhan yang seakan-akan kita tidak percaya dengan takdir dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari qadar yang sudah Allah tuliskan kepada kita, ada qadar yang pasti akan menimpa kepada kita. Di antaranya adalah qadar nikmat dan musibah. Setiap kita manusia pasti akan mendapatkan qadar nikmat. Semua, tidak ada yang luput dari nikmat Allah. Dan semua tergantung dengan proporsionalnya, dengan sesuai dengan porsinya masing-masing. Begitu juga musibah. Semua manusia pasti dikodar oleh Allah mendapatkan musibah. Dua takdir ini, dua kodar ini akan terus ada dalam hidup kita sampai kita mati, sampai kita wafat, sampai kita meninggal dunia. Nah, yang harus kita mengerti dan kita fahami bahwa kedua-duanya ini, antara nikmat dan musibah, antara senang dan susah, itu sudah menjadi catatan takdir, catatan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mempercayai, ketika kita beriman terhadap qadar nikmat, maka begitu pula kita harus bisa yakin dan percaya terhadap qadar musibah. Ketika kita yakin, ketika kita betul-betul menyadari bahwa ketika kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus menyadari bahwa ketika kita mendapatkan musibah, ini juga sudah menjadi catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada dalil yang pertama tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqatirul khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi 50000 sana, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, qadarnya seluruh makhluk termasuk qadar kita saat ini mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah, itu sudah Allah tuliskan sebelumnya. Makanya tadi ketika kita yakin dan faham bahwa ketika kita mendapatkan qadar nikmat itu dari Allah, begitu pula kita hendaknya yakin dan memahami bahwa ketika kita mendapatkan qadar musibah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percayalah bahwa seberapapun berat ujian yang Allah berikan kepada kita, seberapapun sedih yang Allah berikan kepada kita, semua ada waktunya dan berbatas waktu, tidak selamanya. Itulah yang menjadi nasihat bagi kita, segala sesuatu itu ada waktunya, ada waktunya kapan dan sampai kapan. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk nikmat yang ada pada diri kita, termasuk kesedihan yang ada pada diri kita. Semua ada waktunya, terjadinya kapan dan sampai kapan. Bukankah Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa, ma indakum yanfadu, apapun yang ada pada diri kalian sifatnya adalah yanfadu, sementara, semu, dan pasti akan berakhir. Termasuk nikmat yang kita rasakan, termasuk kesedihan yang menimpa pada kita, semua berbatas waktu. Wa ma indallahi baqa, dan segala sesuatu yang ada di sisinya Allah itu kekal. Nikmat yang ada di sisinya Allah, kenikmatan surga, kekal selama-lamanya. Kesedihan, kesusahan yang ada di sisinya Allah, siksa di nerakanya Allah, kekal. Tapi ketika kita masih di dunia, ma indakum yanfadu, semua semu pasti berbatas waktu. Ada masa terjadinya dan sampai kapan terjadinya. Itu yang harus kita fahami. Apapun itu, kalau saat ini kita merasakan bahwa kita sedang berat sekali, sedang sedih sekali, sedang dalam keadaan terpuruk, ingat bahwa kesedihan, musibah, keterpurukan yang saat ini kita alami semua berbatas waktu. Tidak ada yang kekal, pasti akan berakhir. Begitu juga kesenangan yang saat ini mungkin kita rasakan, keberhasilan yang saat ini kita rasakan, semua juga berbatas waktu. Tidak selamanya kita bahagia. Dalam hidup pasti akan ada yang namanya senang, susah. Senang, susah. Nikmat, musibah, dan itu terus silih berganti sampai kita betul-betul wafat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menjadi nasihat bagi kita semua, bahwa kembali lagi kita sebagai orang-orang yang beriman wajib untuk iman, percaya, yakin terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu rukun iman. Dan itu sudah menjadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku Allah akan memberikan ujian sungguh kepada kalian, bisyarri, dengan kejelekan-kejelekan, dengan kesedihan, dengan musibah, wal khairi, dan kebaikan, kenikmatan, kesenangan, fitnah sebagai ujian yang sesungguhnya. Jadi Allah akan memberikan ujian kepada kita dengan dua hal tadi, qadar yang pasti akan kita dapatkan, yaitu dengan nikmat dan musibah. Itu sebagai ujian keimanan kita, sebagai ujian hidup kita, agar Allah betul-betul mengetahui di mana dari kita yang sungguh dalam keimanan, mana yang tidak sungguh dalam iman kita. Jazakumullahu khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barakah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi kami hadirkan dalam Warta Nunukan Pagi edisi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kalau dia memang butuh, kira-kira masih butuh penanganan, itu tidak mungkin kita akan perpanjang kembali seperti itu. Nah, kita sudah dilaksanakan 14 hari pertama.
2: Nah, kalaupun ada kasus, biasanya dilaporkan ke kita dan kita surveillance kita turun melihat dan itu kita lakukan fogging kalau perlu di fogging.
3: Sari Berita. Status tanggap darurat di Krayan Selatan kembali diperpanjang hingga 11 Agustus karena akses jalan penghubung antar kecamatan belum pulih. Dinas Kesehatan memperkuat pencegahan demam berdarah denggi atau DBD setelah 120 kasus ditemukan di Kabupaten Nunukan. Sebatik Timur menjadi wilayah dengan konsentrasi kasus tertinggi. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, kita awali informasi pagi ini terkait kebencanaan status tanggap darurat di Krayan Selatan. Kembali diperpanjang hingga 11 Agustus karena akses jalan penghubung antar kecamatan belum pulih. Salma Amin melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan memperpanjang masa tanggap darurat bencana di Krayan Selatan selama 14 hari. Keputusan ini diambil setelah masa tanggap darurat sebelumnya berakhir pada 28 Juli, sementara kondisi di lapangan belum pulih. Hingga kini jalan penghubung Krayan Selatan menuju Krayan Induk belum dapat dilalui kendaraan secara normal. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas masyarakat masih terganggu. Kasubid Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan Hasanuddin mengatakan perpanjangan dilakukan karena situasi di wilayah tersebut masih berstatus darurat. Menurutnya akses jalan yang belum pulih menjadi kendala utama dalam penanganan bencana.
2: Kondisi darurat ini kan kita melihat perpanjangan itu kan melihat kondisi lapangan. Nah, kalau dia memang butuh, kira-kira masih butuh penanganan, itu tidak mungkin kita akan perpanjang kembali seperti itu. Nah, kita sudah melaksanakan 14 hari pertama, sudah melakukan pengiriman meskipun hanya 2 penerbangan ya. Nah, dengan barang yang masih tersisa, kita perpanjang dengan pertimbangan tadi itu. Kesulitan kita ada transportasi, hingga kita perpanjang. Nah, ini.
1: Selama masa perpanjangan tanggap darurat, BPBD tetap menyalurkan bantuan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kepada warga terdampak. Distribusi bantuan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih terisolasi. Di saat yang sama, tim dari Dinas Pekerjaan Umum juga mulai melakukan penanganan darurat di sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan paling parah agar kembali bisa dilintasi kendaraan.
2: Ini alhamdulillah minggu ini kita untuk bantuan bahan makanan kita selesaikan dalam minggu ini nanti. Nah, kemudian sambil teman-teman PW juga fokus mulai melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur jalan darurat ya.
1: Meski demikian, perbaikan yang dilakukan masih bersifat sementara. Pemerintah Kabupaten Nunukan belum dapat melakukan perbaikan permanen karena keterbatasan anggaran. Selain itu, status jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan.
0: Informasi berikutnya, Dinas Kesehatan memperkuat pencegahan demam berdarah denggi atau DBD setelah 120 kasus ditemukan di Kabupaten Nunukan. Sebatik Timur menjadi wilayah dengan konsentrasi kasus tertinggi. Ferry Herdiansa melaporkan.
3: Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Nunukan tahun 2025, kasus DBD di Kabupaten Nunukan tercatat mencapai 120 orang. Pencegahan dilakukan melalui edukasi masyarakat dan pengendalian sektor penyakit. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Miskia.
4: Ada, kalau itu sudah kita sudah edukasi masyarakat, sudah kita siapkan bahwa setiap bulan-bulan sekian pasti musim DBD ya, pakai karena hujan, panas gitu ya. Kita sudah edukasi untuk mereka tetap membersihkan lingkungannya, kerja bakti ya, menjaga agar tidak terjadi lagi DBD.
3: Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat rutin membersihkan lingkungan untuk menghilangkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menekan peningkatan kasus saat musim hujan. Fogging hanya dilakukan setelah adanya laporan kasus dan hasil pemeriksaan petugas di lapangan. Kebijakan itu diterapkan untuk mencegah nyamuk menjadi kebal terhadap insektisida.
4: Nah, kalaupun ada kasus, biasanya dilaporkan ke kita dan kita surveillance kita turun melihat dan itu kita lakukan fogging kalau perlu di fogging. Karena untuk melakukan fogging tidak asal fogging ya, kalau tidak ada kasus, karena nanti akan membuat nyamuk-nyamuknya pada kebal. Iya, jadi pasti kita turun dan itu sudah kita lakukan setiap saat.
3: Petugas puskesmas terus memantau lokasi yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Edukasi kepada warga dilakukan secara berkelanjutan di wilayah rawan DBD.
4: Teman-teman puskesmas juga sudah turun, ada petugas caseling kita ya untuk memperhatikan di mana nanti yang berpotensi untuk menjadi sarang nyamuk. Nah, itu di situ yang diedukasi masyarakat ya untuk selalu siap membersihkan lingkungannya.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi peringatan Hari Anak. Ratusan anak PAUD dan TK se-Kabupaten Nunukan semarakkan peringatan Hari Anak Nasional di Gor Dwikora. Mimin Muslimin melaporkan.
5: Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Nunukan berlangsung semarak dan penuh keceriaan di Gedung Olahraga Dwi Kora Nunukan, menjadi saksi kemeriahan festival lomba yang melibatkan ratusan peserta didik tingkat pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak se-Kabupaten Nunukan. Rangkaian kegiatan menghadirkan beragam perlombaan edukatif dan menghibur, mulai dari lomba menggambar, mewarnai, fashion show, balap karung, hingga lomba gerak dan lagu bertajuk Tujuh Kain. Dalam sesi ajang seni rupa, lomba menggambar dan mewarnai menjadi salah satu daya tarik utama. Penanggung jawab lomba menggambar, Ibu Juliani yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD Setianegara, menjelaskan, kedua ajang lomba tersebut memiliki konsep dan fokus penilaian yang berbeda. Antusiasme peserta tergolong sangat tinggi, sebanyak 65 siswa dari 43 lembaga PAUD TK berkompetisi dalam lomba menggambar dengan alokasi waktu 90 menit. Sementara itu lomba mewarnai diikuti oleh 89 peserta dengan durasi pengerjaan selama 60 menit.
6: Menggambar itu yang dinilai itu salah satu kreativitasnya, okay. Terus imajinasi anak-anaknya, sama macam mana cara mereka menuangkan gambar tersebut.
5: Sementara itu suasana gor semakin riuh saat panggung fashion show dimulai. Sebanyak 78 anak perwakilan dari 39 lembaga pendidikan PAUD TK se-Kabupaten Nunukan juga tampil berpasangan putra-putri, memperagakan berbagai busana termasuk pakaian adat Nusantara. Koordinator lomba fashion show sekaligus Bunda TK Ki Hajar Dewantara, Ibu Sri Hartati, mengungkapkan setiap anak diberikan durasi tampil 5 menit untuk menunjukkan bakat terbaik mereka di atas catwalk.
7: Berarti penilaiannya Pak di situ adalah keserasian busana dengan kekompakan dalam catwalknya kan, tata riasnya, itu penilaiannya nanti. Terus katakan gaya-gayanya itu.
5: Untuk menjaga objektivitas penilaian, panitia menghadirkan tim juri profesional dari berbagai unsur seperti Pokja PAUD, Pokja Bunda PAUD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, hingga guru seni tari. Panitia menyediakan gelar juara 1, 2, dan 3 serta harapan 1, 2, dan 3. Penyerahan piala dan hadiah akan diserahkan pada simbolis pada puncak acara perayaan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Di sisi lain, pendengar, lomba menggambar dan mewarnai yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 ini menjadi sarana untuk mendorong tumbuhnya kreativitas anak sejak usia dini. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
8: Lomba menggambar dan mewarnai yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2026 menjadi sarana untuk mendorong tumbuhnya kreativitas anak sejak usia dini. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini serta Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia tersebut juga menjadi bagian dalam menyambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Andi Anissa Mutia, mengatakan, lomba menggambar dan mewarnai tidak hanya menjadi ajang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan seni, tetapi juga melatih imajinasi melalui gambar dan perpaduan warna. Menurutnya, setiap karya yang dihasilkan mencerminkan cara berpikir dan kreativitas anak-anak yang dituangkan melalui gambar dan warna.
9: Jadi harapan saya semoga dengan adanya lomba-lomba yang dilaksanakan pada hari ini bisa membangun semangat anak-anak lagi dan kreativitasnya serta membangun imajinasinya lagi.
8: Selain mengembangkan kreativitas, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menumbuhkan rasa percaya diri anak sejak usia dini. Melalui lomba tersebut, anak-anak didorong untuk berani tampil di depan umum dan memperlihatkan proses menggambar dan mewarnai dalam suasana yang menyenangkan.
9: Jadi nanti ke depannya mereka juga bisa lebih percaya diri, lebih siap untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.
8: Ia menambahkan, lomba menggambar dan mewarnai juga menjadi salah satu bentuk dalam mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan pemerintah pusat. Anak-anak dibiasakan melakukan aktivitas positif, sekaligus mendukung pembentukan karakter, kreativitas, dan rasa percaya diri sejak usia dini. Ahmad Ilham melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bea Cukai berhasil mencegah penyeludupan rotan ilegal seberat 99,5 ton. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
11: PLT Direktur Interdiksi Narkotika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Erwin Situmorang menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil pengembangan informasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Bea dan Cukai serta dukungan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penindakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi pertukaran informasi dan kehadiran petugas di perbatasan merupakan unsur penting dalam mencegah penyelundupan serta melindungi kepentingan nasional.
12: Keberhasilan penindakan rotan ini merupakan bagian dari kinerja pengawasan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026. Kalau kita lihat kinerja kantor wilayah Kalimantan Bagian Timur sepanjang 2026, kita lihat di bidang kepabeanan Kanwil DJBC Kalbaktim telah melaksanakan 196 penindakan terhadap pelanggaran impor dan ekspor.
11: Ia menekankan capaian tersebut tidak boleh membuat petugas lengah. Karakteristik wilayah Kalimantan yang luas, memiliki banyak jalur perairan serta berbatasan langsung dengan negara lain membutuhkan pengawasan yang konsisten dan adaptif, serta didukung kerjasama lintas instansi maupun lintas negara.
12: Kami sampaikan bahwa secara nasional hingga 2 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan 17.721 penindakan dengan nilai barang mencapai 9,869 triliun. Khusus dalam periode 27 Juli sampai 2 Agustus, Bea juga telah melaksanakan 426 penindakan dengan nilai sebesar 64,46 miliar. Penindakan tersebut mencakup pelanggaran di bidang impor, ekspor, cukai, termasuk penindakan jutaan batang rokok ilegal di Makassar dan Banjarbaru.
11: Ia menegaskan bahwa Bea Cukai tidak hanya bertugas memungut penerimaan negara tetapi juga menjaga keamanan negara di bidang impor-ekspor. Hal ini terlihat dari penindakan ekspor ilegal yang 99,5 ton ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi tersebut. Bea Cukai hadir untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keberlangsungan industri nasional, mencegah penyelundupan, mengamankan penerimaan negara, dan memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Delita Riri melaporkan.
0: Pendengar, SMP Negeri 2 Nunukan siap meramaikan HUT RI ke-81 tahun. Kembali Delita Riri melaporkan.
13: Memperingati HUT RI ke-81 tahun, peserta didik SMP Negeri 2 Nunukan sudah siap mengikuti berbagai lomba. Salah satunya Lomba Gerak Jalan Indah. Kepala SMP Negeri 2 Nunukan, Arbain, mengatakan memperingati HUT RI ke-81 tahun, pihaknya sudah mempersiapkan beberapa kegiatan, salah satunya Gerak Jalan Indah. Kemudian jika ada event lainnya, SMP Negeri 2 Nunukan selalu mempersiapkan diri melalui kegiatan eskul untuk dilatih, baik HUT RI maupun HUT Kabupaten Nunukan. Apalagi SMP Negeri 2 Nunukan merupakan gudangnya juara.
14: Kalau kita melihat dari progresnya, bahwa juara-juara itu tetap kami juga berharap hasil yang kami lakukan itu adalah juara seperti itu. Seperti kemarin kita untuk FL3SN kemarin kita juara 1 tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ini menuju ke tingkat nasional. Jadi seperti itu.
13: Iya.

0: yang namanya rapid dari SD01 itu sudah tingkat nasional, dan itu juga kita salah satu juga kita berikan apresiasi.
1: Ia juga menyebut jika SMP Negeri 2 Nunukan mendapatkan bantuan dana BOS prestasi sebesar Rp60 juta. Dana tersebut akan dibelikan perlengkapan marching band. Jadi peserta didik lulusan SD yang memiliki marching band dapat bergabung, apalagi ada pembina yang terbaik yang siap melatih anak-anak. Delita Hareri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Status tanggap darurat di Krayan Selatan kembali diperpanjang hingga 11 Agustus karena akses jalan penghubung antar kecamatan belum pulih. Dinas Kesehatan memperkuat pencegahan demam berdarah denggi atau DBD setelah 120 kasus ditemukan di Kabupaten Nunukan. Sebatik Timur menjadi wilayah dengan konsentrasi kasus tertinggi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS atau WhatsApp di 08111531145. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya

0: gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cuman jangan main sama Aisyah.
1: Iya, Aisyah kan gendut, mana bisa lompat, badannya kan berat. Ha.
2: Teman-teman, kenapa bilang begitu? Aku kan bisa lompat.
0: Ih, mana bisa kau lompat, Aisyah? Karena kan kau gendut. Ya kan, Aira? Aisyah gendut.
1: Si gendut nih, susah lompat. Mau lagi lompat karet. Ha. Pulang aja sana, Aisyah. Main di rumah.
2: Kenapa kalian jahat sama aku?

0: kebaikan kalian bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian bagaimana? Kita juga gak mau kan diejek.
1: Ya juga ya Aisyah, maafin kami ya. Kita main yuk.
2: Selamat pagi pendengar. Untuk Anda pagi hari ini masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi di program Nunukan Pagi hingga pukul 8 pagi hari nanti. Ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk update informasi kita bersama.
3: Nunukan Pagi ini.
2: Update informasi untuk pagi hari ini kami awali informasi terkait nilai tukar mata uang asing ya, kita hadirkan untuk Anda, barangkali ini juga bisa menjadi referensi nih untuk Anda yang rencana mau ke negeri jiran Malaysia atau juga lanjut jalan-jalan Singapura, bisa untuk Anda jadikan referensi Anda tukarkan dari rupiah ke dolar Singapura atau juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia. Apakah hari ini ada penurunan ringgit ya, atau juga dolar Singapura, atau hari ini naik lagi nih 1 sampai 2 rupiah lah, seperti itu ya. Seperti apa? Nah, kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi setelah berikut ini.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Indung Indung adalah salah satu lagu daerah yang berasal dari Kalimantan Timur. Lagu ini sering dinyanyikan untuk menidurkan anak-anak. Lirik lagu Indung Indung diciptakan oleh Ilin Sumarni. Kata Indung memiliki arti ibu dan Udik yang berarti desa. Menariknya, lirik lagu Indung Indung menggunakan sajak berima. Sebagai lagu daerah, Indung Indung cukup populer dan ramai dinyanyikan banyak orang. Lagu ini memiliki arti dan makna mendalam tentang keagamaan khususnya Islam. Lagu ini merupakan salah satu lagu gambus Melayu yang tenar puluhan tahun lalu. Lirik lagunya lugas dan disampaikan dalam bentuk pantun Melayu. Diketahui banyak orang tua yang mengajarkan dan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan harapan agar anak-anaknya tumbuh dengan akhlak yang baik dan menjunjung tinggi sopan santun.

Pendengar, kami hadirkan informasi terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia untuk Anda. Dolar Singapura hari ini beli di kisaran Rp13.959 per 1 dolar, jual di kisaran Rp13.981 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.367 per 1 dolar, kemudian jual di kisaran Rp4.387 per 1 dolar. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.443.035, turun Rp464 dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs kursdolar.com yang juga menjadi informasi awal kami di program Nunukan pagi ini. Silakan pendengar, untuk Anda ingin bergabung, sharing informasi atau juga mengabarkan kepada kami seperti apa untuk situasi dan juga kondisi di tempat tinggal Anda saat ini, boleh ya. Anda silakan tersambung bersama kami di 0811 5311 945.

0: berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.
2: Mendengar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 7 Agustus, diantaranya peringatan Hari Hutan Indonesia. Masyarakat Indonesia memperingati Hari Hutan Indonesia setiap tanggal 7 Agustus, di mana momen ini adalah hari untuk merayakan keanekaragaman hayati di tanah air. Dilansir dari laman Hari Hutan, tanggal 7 Agustus ini dipilih sebagai Hari Hutan Indonesia, maksud kami, karena adanya petisi dengan 1,4 juta tanda tangan yang meminta hari khusus untuk memperingati hutan. Tanggal tersebut juga dipilih karena bertepatan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang moratorium permanen izin hutan. Dan pendengar, sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia menyumbang sekitar 10% dari total tutupan hutan tropis global atau FAO 2020, namun kondisi ini semakin terancam. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia kehilangan sekitar 684 ribu hektar hutan setiap tahunnya atau Global Forest Watch 2023. Karena itu, Hari Hutan Indonesia bukan sekedar peringatan, tapi gerakan. Setiap tahun, peringatan ini juga mengusung tema yang berbeda, ya, dan sebagai fokus kampanye. Dan kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 7 Agustus. Silakan untuk Anda, kami juga ajak berpartisipasi, boleh kali ya untuk share informasi bila mana ada informasi penting yang terjadi di tempat tinggal Anda atau Anda ingin mengabarkan kepada pendengar kita terkait seperti apa nih untuk situasi kondisi saat ini pagi hari ini di tempat tinggal Anda. Boleh silakan. Ada yang rame kah ya, atau ada yang seru nih kejadian pagi hari ini di wilayah Nunukan dan sekitarnya, atau juga di Sebatik, di Krayan? Untuk pendengar kita yang berada di Sebatik Krayan, boleh juga silakan berkabar di 0811 53 11945.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, tanggal 7 Agustus juga menjadi salah satu tanggal penting dalam sejarah Indonesia, dan di mana pada hari 7 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI resmi dibentuk. Pendengar, disadur dari buku Pendidikan Pancasila untuk SMP MTs kelas 7, PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang sebagai kelanjutan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut juga sebagai Dokuritsu Zunbi Linkai. PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta ini sebagai wakil ketua bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jumlah anggotanya sebanyak 21 orang, di mana seluruhnya warga Indonesia yang mewakili berbagai daerah, termasuk juga Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan satu perwakilan dari etnis Tionghoa. Pendengar, karena seluruh anggota PPKI merupakan putra bangsa, proses kemerdekaan yang dipersiapkan menjadi bukti nyata perjuangan rakyat Indonesia, bukan pemberian dari pihak lain. Selain mempersiapkan kemerdekaan, PPKI juga berperan penting dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Ini bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.
3: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later. Biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Baik, pendengar, masih update informasi seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di Australia. Pendengar, ini di tanggal 7 Agustus yang diperingati sebagai Hari Karyawan Perawatan Lansia, di mana tujuannya adalah untuk menghormati para pekerja yang merawat lansia. Dilansir dari laman National Today, banyak orang merasa berat hati saat harus menitipkan orang tua atau kerabat mereka ke panti reda. Namun saat perawatan di rumah tak lagi memungkinkan, fasilitas tersebut bisa menjadi pilihan terbaik. Salah satu penyedia layanan perawatan lansia yang sudah berdiri sejak tahun 1947 adalah perawat, maksud kami adalah Widen. Widen ini juga merupakan yang menggagas Hari Karyawan Perawatan Lansia karena merasa Hari Perawat Internasional belum cukup mewakili semua pekerja di sektor ini. Padahal perawatan lansia juga melibatkan staf dapur, kesehatan, binatu, dan sukarelawan. Berkat dukungan Leading Edge Service Australia, peringatan ini kemudian diresmikan sebagai Hari Libur Nasional tahun 2019. Hari ini mengingatkan semua orang tentang pentingnya peran para pekerja dalam merawat lansia agar bisa menikmati masa tua dengan tenang dan hormat meski dunia terus berubah. Baik, update informasi berikut kami hadirkan untuk Anda masuk di program Nunukan Pagi ini. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi lainnya. Kami ajak Anda untuk update informasi cuaca, ya. Sesaat lagi kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk pagi hari ini di Kota Nunukan dan sekitarnya. Apakah mendung hingga siang hari atau nanti ada hujan seperti itu? Seperti apa? Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, Anda masih dengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk pagi hari ini. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi ya. Kali ini informasi cuaca kami hadirkan untuk Anda bersama BMKG Nunukan. Untuk yang juga barangkali ada informasi yang ingin Anda sampaikan, boleh nanti untuk di sambungan kami 0811 5311945.
2: Sesaat lagi Anda ikuti Laporan Cuaca

0: Baik, saudara pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Rey.
1: Halo, selamat pagi Mbak Wina.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Siap, alhamdulillah, baik Mbak.
0: Baik, aman ya?
1: Iya.
0: Baik, silakan Mas Rey, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya, dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah. Sedangkan pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 6 hingga 18 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Namun perlu diwaspadai pada sore hari, tinggi gelombang diperkirakan naik menjadi kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Rey untuk laporan perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Baik, mendengar update informasi cuaca yang disampaikan langsung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Baik, dan juga kembali selamat pagi untuk Anda yang barangkali ingin mengabarkan kepada kita nih untuk pagi hari ini seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh ya untuk di 0811-5311-945, di mana informasi yang ingin Anda kabarkan kepada kami dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Pendengar, saya akan kembali untuk Anda masih di program Nunukan pagi ini untuk update informasi lainnya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: mau ketemu Camer nih. Mantep ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini kumlaut loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
4: Vina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Eh, Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.

Mendengar, sebanyak 43 siswa-siswi terbaik Kabupaten Nunukan yang terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka tahun 2026 resmi memasuki pemusatan latihan atau training center TC. Kedatangan para peserta di Mes BKPSDM Nunukan, tepatnya di hari Selasa kemarin, ya ini menandai dimulainya karantina intensif menuju puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Nunukan Hasan Basri bahwa 43 anggota Paskibraka ini merupakan hasil penyaringan ketat dari total 200 pendaftar yang berasal dari 21 kecamatan di seluruh wilayah Nunukan. Seluruh peserta yang terpilih telah melewati berbagai tahapan tes yang komprehensif, mulai dari seleksi administrasi, kemudian ada juga tes computer assisted atau CAT, dan untuk menguji intelijensi TIU dan wawasan kebangsaan TWK, tes fisik, samapta dan baris berbaris, ada juga pemeriksaan kesehatan hingga tes psikologi. Pendengar, memasuki hari pertama karantina, para anggota Paskibraka menjalani tradisi penjemputan atau yang dikenal dengan prosesi tantingan. Prosesi tantingan ini bertujuan untuk mentransformasi kebiasaan dan membentuk karakter mandiri serta disiplin tinggi pada diri setiap peserta sebelum memulai latihan berat. Melalui gemblengan selama pemusatan latihan, pihak Kesbangpol berharap para anggota Paskibraka tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga membawa pulang nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Pemusatan latihan di Mes BKPSDM ini akan berlangsung selama 2 minggu hingga 14 Agustus 2026, di mana setiap harinya para peserta akan menjalani skema pelatihan intensif yang terbagi dalam sesi siang dan juga malam. Pada siang hari, peserta digembleng dengan latihan fisik, kemudian peraturan baris berbaris PBB di jalan raya, serta simulasi pengibaran di halaman kantor Bupati Nunukan. Simulasi ini dirancang menyerupai kondisi aktual agar para petugas nantinya siap secara mental dan teknis pada hari pelaksanaannya nanti. Sementara pada malam hari, peserta dibekali dengan pendalaman materi wawasan kebangsaan dan juga ideologi Pancasila. Selain 43 peserta yang bertugas di tingkat kabupaten, Kesbangpol Nunukan juga mencatat telah mengirimkan ada 8 peserta terbaik hasil seleksi daerah untuk bersaing di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Hadir informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs rri.co.id yang juga menjadi informasi terakhir kami di program Nunukan pagi ini. Baik, pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti. Kami ajak Anda untuk update informasi nasional yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT.